0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Terbaik kamu.
4: Produ FM Mataram.

104,2 FM teman Pro 2. Dini mau ngobrolin soal kasus influenza atau super flu ya teman Pro 2. Dimana memang kalau yang namanya gejala super flu ini ya itu bisa macam-macam ya. Karena penyakitnya ini kan secara khusus menyerang hidung, tenggorokan dan paru-paru ya, dengan gejala yang lebih parah dari sekedar pilek biasa. Gejala yang sering dirasakan itu demam tinggi, batuk kering yang persisten, kemudian sakit kepalanya itu parah ya, gak pernah sakit kepala seperti itu deh pokoknya. Terus udah gitu nyeri otot ya, hingga kelelahan ekstrim. Dan sebagian juga merasakan sakit tenggorokan, hidung tersumbat ya, atau pilek gitu. Ya, jadi memang harus dilihat ya, ternyata virus influenza ini termasuk yang sangat-sangat mudah menular dari satu individu ke individu lainnya gitu. Dan penularan virus ini bisa terjadi melalui percikan air liur ketika penderita ini batuk, bersin, atau berbicara. Nah, pengobatan sementara yang bisa dilakukan itu ketika mendapati gejala influenza adalah dengan istirahat dan juga pemulihan tubuh ya, di mana obat-obatan pereda nyeri dan penurun demam tanpa resep itu seperti paracetamol atau ibuprofen itu bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan. Jadi untuk mencegah resiko tertular dan juga menyebarnya influenza tadi, penting nih untuk melakukan vaksinasi tahunan. Dan cara inilah yang paling efektif untuk melindungi diri dari virus serta membentuk sistem kekebalan tubuh. Nah, selain itu juga nih teman Pro 2, menjaga kebersihan diri dan menghindari kontak dengan orang lain yang sedang sakit ini juga penting banget untuk dilakukan. Kalau misalnya gejala influenza ini nggak berhenti ya, maka disarankan untuk terus bisa berkonsultasi dengan dokter untuk penanganan lebih lanjut gitu. Jadi memang dihimbau untuk kita tetap waspada ada, terus perilaku hidup sehat, hidup bersih, terus jangan lupa untuk segera cek ya kalau misalnya kamu ada gejala influenza, karena ada kelompok rentan di sekitar kita seperti bayi dan anak kecil, orang lanjut usia, dan juga ibu hamil. Ini kan resikonya itu tinggi ya untuk komplikasi, jadi yaudah kita harus sadar bahwa kita harus memeriksakan diri langsung, dan minimal kamu pakai masker ya. Shine bright like a diamond.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Oke, teman pro 2. Dini masih mau ngobrolin soal superflu ya, teman pro 2, yang emang kayaknya nih di momen mau ke akhir tahun ini, superflu ini menjadi sebutan atau istilah untuk influenza A H3N2 subklade K, yaitu varian dari virus influenza musiman ya. Dan Kementerian Kesehatan menegaskan istilah ini bukan nama medis resmi sih, cuma kita perlu banget tahu beberapa fakta-fakta dari superflu ini. Kita harus waspada banget dengan superflu ini ya, teman pro 2. Kita harus mengenali gejala dan kemudian juga cara menanganinya ya. Jadi memang superflu ini adalah varian baru virus influenza yang sering dilaporkan udah masuk ke Indonesia dengan tingkat penularan yang sangat agresif. Walaupun secara medis diidentifikasi sebagai influenza A subvarian H3N2 dengan subklade K, tapi ternyata kecepatan penyebarannya telah memicu perhatian serius nih dari otoritas kesehatan global dan nasional, karena kemampuannya memicu gejala yang lebih berat dibandingkan flu musiman biasa gitu. Jadi penting banget untuk kamu paham bahwa varian ini bukan sekedar flu biasa ya, dengan resiko komplikasi yang lebih tinggi, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia nih, teman pro 2. Kita harus paham banget mengenai karakteristik virus ini supaya ini menjadi peringatan lah gitu ya. Kita harus paham dulu tentang varian baru yang satu ini supaya tentunya kamu bisa semakin waspada. Oke.

0: papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
3: Teman terbaik kamu.

0: Jack it up.
1: Oke, teman Pro 2. Jadi kalau ngomongin soal super flu ini nih ya, jadi istilahnya itu sebenarnya sebutan populer aja gitu untuk varian virus influenza yang jauh lebih agresif. Jadi secara ilmiah virus ini diidentifikasi sebagai influenza AH3N2 subclade K, dan ternyata varian ini pertama kali teridentifikasi itu oleh CDC Amerika Serikat pada Agustus 2025, dan sampai sekarang dilaporkan sudah menyebar di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Jadi karakteristik utama dari super flu ini adalah kemampuannya untuk menyebar dengan sangat cepat di tengah populasi, dan hal inilah yang disebabkan oleh mutasi genetik pada virus yang membuatnya lebih efektif dalam menginfeksi sel pernapasan manusia gitu. Nah, kalau di Amerika aja tuh varian ini udah menyebabkan jutaan orang terinfeksi ya, dengan angka rawat inap ini mencapai puluhan ribu pasien dalam waktu singkat. Ya, walaupun bukan terminologi medis resmi, nama super flu ini digunakan untuk menggambarkan betapa agresifnya subvarian ini dibandingkan influenza musiman biasa gitu. Jadi beda dengan flu biasa gitu loh teman Pro 2. Bahkan hingga akhir Desember 2025, Kementerian Kesehatan itu melaporkan setidaknya terdapat 62 kasus super flu yang terkonfirmasi melalui pemeriksaan whole genome sequencing ya, atau WGS. Dan kasus ini pertama kali terdeteksi masuk ke Indonesia itu sejak Agustus 2025 gitu, dan sekarang sudah tersebar di 8 provinsi. Ada 3 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak, itu antara lain Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan juga Jawa Barat. Dan data inilah yang menunjukkan bahwa sebagian besar kasus itu ditemukan pada perempuan dan juga kelompok usia anak-anak. Nah, tapi para ahli kesehatan mengingatkan nih bahwa angka 62 kasus ini kemungkinan besar hanyalah fenomena gunung es ya sebutannya, mengingat surveillance genomik yang masih terbatas. Kemudian jumlah kasus super flu di masyarakat ini diprediksi jauh lebih banyak dari yang tercatat secara resmi gitu. Jadi ya, kita emang benar-benar harus waspada banget ya teman Pro 2. Dan Dini selalu ingatkan nih untuk teman Pro 2 yang mau beraktivitas keluar rumah di edisi hari Sabtu kali ini, gak apa-apa kalau misalnya kamu pakai aja maskernya, terlebih ketika kamu akan mendatangi pusat-pusat kesehatan ya, seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Itu menurut ini wajib banget sih untuk memakai masker ya teman Pro 2 ya, apalagi di saat musim seperti sekarang ya. So, siap-siap untuk yang mau berangkat aktivitas ya. Dini harapkan teman Pro 2 semangat terus, dan Dini masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi.

Kata bijak Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Udah jam 9 pagi aja nih teman Pro2, dan pastinya untuk kamu yang masih kayaknya pengen bertanya-tanya juga dengan yang namanya kasus superflu ya, influenza, dari virus influenza ini. Semoga aja gak ada yang lagi superflu ataupun gak ada yang lagi sakit ya. Kalaupun ada, teman Pro2 harus tetap menjaga semangatnya supaya semangatnya tetap luar biasa, okay? Dan sekarang nih Dini rasa teman Pro2 lagi benar-benar excited banget dengan salah satu gelaran internasional mendunia. Apalagi kalau bukan MotoGP di sirkuit Mandalika sana ya. Sekarang persiapannya pasti luar biasa banget. Jadi Dini yakin untuk teman Pro2 yang kayaknya udah mempersiapkan diri banget juga untuk bisa ikutan nonton misalnya, untuk benar-benar bisa menjaga yang namanya kerapian, ketertiban juga gitu kan teman Pro2. Nanti ketika menonton ada beberapa syarat juga sih ya yang pastinya diberikan oleh MotoGP sendiri gitu ya. Jadi emang benar-benar bisa dibilang tuh kamu harus banget mempersiapkan diri dengan baik, okay? Dan untuk teman Pro2 yang penasaran juga, sekarang ini memang masih jadwal sprint race MotoGP Jepang ya. Jadi masih dimulai minggu ini gitu teman Pro2. Dan memang ada beberapa juga yang kayaknya antusias untuk menonton. Bahkan ada nobarnya dulu nih untuk menuju ke MotoGP Mandalika. Itu MotoGP juga mengadakan nobar gitu, supaya teman Pro2 tuh kayak nyambung gitu dari, oh ternyata MotoGP ini seperti ini ya gitu. Okay, nanti Dini masih bakalan bahas juga tentang MotoGP ini, yang termasuk juga untuk kamu yang pengen liburan misalnya, pengen banget bisa dibilang pengen menikmati suasana weekend nanti di tanggal 9, 10, 11 itu juga bisa tetap berlibur juga gitu di seputaran Mandalika, walaupun gak masuk ke area sirkuit misalnya, kamu gak nonton, tapi sedikit tidak kamu bisa menikmati euforianya di luaran-luaran aja, atau kamu lebih ke menikmati Bukit Meresenya, itu gak apa-apa banget sih ya teman Pro2. Atau di Bazar Mandalika nih yang emang ada UMKM juga untuk belanja-belanja, atau kamu mau nonton konsernya aja, UMKM-nya aja juga boleh banget, karena itu membantu banget pelaku industri kreatif di NTB.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Oke, oke, teman Pro 2. Jadi Dini mau share informasi ke kamu di Sepada untuk Budaya dan Pariwisata edisi pekan ini, teman Pro 2, yaitu mengenai pesona Mandalika yang luar biasa banget ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 nih udah dapetin tiket untuk MotoGP di sirkuit Mandalika nanti di tanggal 9, 10 dan 11, kayaknya gak cuma nonton racingnya doang, tapi benar-benar fully experience ya bisa kamu lakukan di sana. Dan pastinya juga nih teman Pro 2 akan ada banyak banget line up yang akan hadir juga ya. Selain band-band besar seperti Ungu itu akan hadir menghibur, ada Agnes Mo juga katanya ya, yang bakalan membuka ya opening dari MotoGP tahun ini. Oke, oke, kita cek dulu ya teman Pro 2 ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang pastinya udah siap banget untuk ke sirkuit Mandalika nanti, atau mungkin belum siap banget, yaudah kita lihat dulu ya beberapa do and don'ts-nya nih ya, yang harus kamu perhatikan banget. Kayak misalnya yang satu ini nih ya, apa aja sih yang bisa kamu lakukan dan tidak boleh kamu lakukan. Oke, do and don'ts. Nah, kita cek dulu sebelum gas ke Mandalika. Oke, kamu boleh bawa jas hujan, jangan lupa ya, kita nggak tahu kan cuaca nanti di sana. Kemudian jaga kebersihan, penting banget. Bawa topi ya, kalau misalnya nggak hujan ya pastinya bakalan panas banget. Dan pastikan tiket sudah sesuai, ini harus dicek-cek banget. Dan nggak boleh nih, aduh banyak sih ya, nggak boleh membuka payung di arena grandstand. Kemudian membawa hewan peliharaan nggak boleh, membawa makanan atau minuman dari luar juga nggak boleh, karena di sana sudah ada UMKM-UMKM ya. Minuman beralkohol dan obat terlarang, apalagi nggak boleh banget. Terus wadah kaca, jangan ya, kalau bisa kamu gunakan tumbler, tapi yang nggak kaca gitu loh. Kemudian dilarang merokok ya, memakai atribut politik nggak boleh, benda atau cairan yang mudah terbakar nggak boleh. Kemudian di bawah umur 6 tahun dilarang masuk, dan poster, bendera dan spanduk juga jangan ketika menonton. Drone apalagi nggak boleh ya, pesawat tanpa awak. Dan membawa kamera profesional nih sepertinya ya, yang ada di sirkuit. Jangan melempar benda ke area sirkuit, apalagi waduh niat banget, jangan ya. Senjata atau benda berbahaya nggak boleh juga, dan laser juga, senjata api. Terus membawa atau menggunakan plastik sekali pakai, membawa atau menggunakan plastik sekali pakai ini nggak boleh juga ya. Oke, oke, teman Pro 2, itu dia beberapa hal yang perlu kamu tahu sebelum menikmati Pertamina Grand Prix of Indonesia. Karena satu hal kecil yang kamu lakukan ini bisa bikin pengalaman di Mandalika Circuit jadi lebih nyaman buat kamu dan penonton lainnya.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

keempat, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Jack it up.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi. Dini masih nemenin kamu dan Dini masih ngobrolin soal gimana caranya nih untuk kamu bisa tetap menikmati suasana Mandalika daripada untuk budaya dan pariwisata edisi pagi hari ini ya. Jadi walaupun gak punya tiket MotoGP-nya, gak apa-apa, kamu menikmati suasana bazar Mandalika. Di situ sudah ada acara-acara tertentu juga, UMKM juga ada ya. Dan pastinya nih teman Pro 2, tadi untuk yang sudah memegang tiketnya sudah Dini share do and don'ts-nya. Dan race day ini kan makin seru kalau udah siap dari awal nih. Jadi kamu persiapkan sebelum berangkat ke sirkuit ya beberapa barang-barang seperti sunscreen, topi, kemudian sunglasses, jas hujan, air minum, tiket, itu benar-benar harus sudah siap. Dan sebelum berangkat ke sirkuit, pastikan barang-barang penting ini udah masuk ke tas kamu. Karena cuaca Lombok bisa panas dan berubah jadi hujan lebat ya. Jadi pastikan deh teman Pro 2 untuk membawa perlengkapan yang sesuai.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Well, teman Pro 2, sekali lagi nih di Sepada untuk Budaya dan Pariwisata edisi kali ini, teman Pro 2. Sebenarnya untuk minggu ini ada juga sih kayak pagelaran atau show-show itu, yaitu Senggigi Sunset Show yang juga bisa kamu nikmati euforianya tepatnya di Pasar Seni Senggigi. Wah, itu juga enggak kalah kerennya sih. Sebelum nantinya kamu akan menikmati suasana di Mandalika ya. Minggu depan untuk yang mau menonton MotoGP 2026 yang bakalan gong banget sih, teman Pro 2. Jadi pastikan teman Pro 2 update informasi-informasinya hanya di 104,2 FM. Dini yang bertugas pamit dulu nih karena udah ke jam 10 pagi. Thank you banget teman Pro 2 untuk kamu yang udah stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, kasus influenza saat ini mengalami peningkatan di Indonesia dan di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan mengungkapkan hasil surveillance hingga minggu ke-38 tahun 2026, kasus influenza berada dalam rentang medium. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan meningkatnya kasus influenza ini perlu disikapi dengan penguatan surveillance dan kesiapsiagaan. Para surveillance di puskesmas influenza menunjukkan berada pada kategori sedang, sementara surveillance rumah sakit berada pada kategori rendah. Menurut data Kemenkes, dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 spesimen positif influenza. Pada minggu ke-38 tahun 2026, virus yang dominan adalah influenza A, H1N1 PDM09. Menkes Budi mengatakan jumlah temuan subklade K yang disebut sebagai superflu mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Lanjutnya, Kementerian Kesehatan tetap melanjutkan pemantauan melalui surveillance yang melibatkan puskesmas, rumah sakit, laboratorium, atau karantina kesehatan. Informasi selanjutnya, Korea asal NTB, Khairunnisa dipercaya mewakili Indonesia dalam Musabaqah International Majelis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antar bangsa ke-66 tahun 1448 Hijriah di Kuala Lumpur, Malaysia. Menjelang keberangkatannya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran NTB menggelar rapat koordinasi dan juga doa bersama di Sekretariat LPTQ NTB di hari Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan sekaligus pemberian dukungan moral kepada Khairunnisa sebelum mengikuti kompetisi internasional. MTHQA ke-66 dijadwalkan berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 4 hingga 10 Oktober 2026. Khairunnisa akan membawa nama Indonesia dalam ajang yang mempertemukan peserta tilawah Al-Quran dari berbagai negara. Selain Khairunnisa, tokoh Kari NTB, Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin juga dipercaya menjadi salah satu delegasi Dewan Hakim dalam perhelatan ini. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Hai, happy weekend semuanya. Gimana kabarnya nih teman Pradua di weekend ini? Di awal Oktober, baru 3 Oktober kita udah memasuki bulan baru. Bulan Oktober, bulan ke-10 di tahun 2026. Semoga sih bulan ini jadi bulan yang lebih baik lagi, bulan evaluasi diri, karena 2 bulan lagi kita bakal menuju tahun baru 2027, yang dimana kita juga harus berbenah diri sebelum tahun ini selesai. Kita harus evaluasi apa yang udah terjadi di tahun ini ya. Pastinya kamu masih mendengarkan Pro 2. Aku akan menemani kamu bersama Glow sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Banyak segmen, kok jam 7 sih, kebiasaan siaran siang. Maksudnya kayak 2 shift dong saya di sini ya, sampai jam 3 aja teman Pro 2. Dengan berbagai macam segmen yang seru-seru banget pastinya. Seperti biasa, sampai jam 12 kamu bakal bebas banget request-request lagu kesayangan kamu yang pengen kamu dengerin di Pro 2 Hitlist ya. Dan biar lagu kesayangan kamu juga masuk chart Pro 2, so jangan lupa untuk request-request everyday dari jam 10 sampai jam 12. Sambil nungguin kamu request ke nomor WhatsApp dan juga DM di Instagram atau juga melalui RRA Digital, aku bakal puterin beberapa lagu. Ini ada lagu Taylor Swift, ada lagu Romaria, dan lagu It Get Off. Wah, seru banget nih. Buat kamu yang lagi bersih-bersih, biar makin semangat, aku puterin dulu lagu-lagu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

Diplomat by Reality Club. Habis ini masih ada lagu-lagu yang udah di-request kamu. Tentunya masih seru-seru. Habis ini bakal ada lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, dan juga Yuji Putri Dahlia, Old Love. Enjoy.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Di hari Sabtu ini aku puterin kamu lagu-lagu yang mungkin dulu kita sering banget mendengarkannya, terus tiba-tiba kita udah gak dengerin lagi. Oh my god. Tapi aku harap sih teman Pro 2 bisa enjoy di awal bulan ini, di akhir pekan ini, buat kamu yang mungkin lagi bersih-bersih rumah, lagi masak, terus kayak gabut banget mau ngapain ya, ya udah dengerin aja, dengerin Pro 2, karena bakal ada lagu-lagu yang seru pastinya nemenin kamu di siang hari ini. Oke, ini juga udah ada beberapa teman Pro 2 yang setia sekali untuk menunggu aku untuk membacakan requestan-requestan manjanya. Ada Kak Etika nih. Hai. Ih, lucu banget temannya Etika. Halo Kak. Kak, aku mau dengerin lagu De Abdil dong yang spontan tanpa uhuy. Boleh dong. Boleh banget. Nanti akan aku putarkan Kak. Sabar ya. Satu-satu dulu. Terus juga ada Kak Cika. Kak, aku mau request lagu Tulus yang satu kali dong. Kemarin abis nonton Tulus. Iya, emang ini dibawain ya? Aku gak tahu. Ini juga salah satu lagu yang aku suka dari Tulus. Ya ampun, kemarin rame banget ya yang nonton konser Tulus. Tapi aku udah bisa menebak kalau Tulus mah pasti rame banget teman Pro 2. Bukan hanya ada Tulus, masalahnya ada Wisnu Santika. Bayangin, abis bergalau terus kamu akhirnya berjingkrak-jingkrak ya. Aduh, gimana sih, lucu banget pasti. Ada yang mau nonton Wisnu, ada juga yang mau nonton Tulus. Dan juga ini ada Kak Ciska. Hai Kak, ini mau request lagu Blueberry Eyes dari Max. Boleh dong. Kiss You This Morning, ya, aku suka banget tuh lagunya. Dulu banget ya, pernah viral. Yaudah, tanpa lama-lama teman Pro 2, karena emang udah seru-seru juga. So ini dia lagu-lagunya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

blueberry eyes. Ya ampun, siapa yang mau dicium tiap pagi? Ibarat katanya sih itu ya teman pro 2. Lucu banget. Lagunya udah lama banget aku gak dengerin. Rasanya sih bahagia banget mendengarkan lagu-lagu viral. Itu tuh bring the memories ya, bring the memories back. Tapi menurut aku ketika kita juga menaruh orang di lagu sih, kita harus hati-hati ya teman pro 2. Karena biasanya kalau lagunya keputer, rasa-rasa, perasaan-perasaannya juga balik lagi nih. Ya, yang sama seperti itu teman pro 2, karena nanti bisa bikin sakit hati. Ya udah, daripada sakit hati, aku bakal puterin juga lagu-lagu. Ini ada Kak Lara yang udah bergabung di WhatsApp nih. Assalamualaikum Kak. Halo Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aduh, enggak apa-apa Kak, jangan terlalu formal. Aku mau izin request satu lagu, boleh enggak? Boleh Kak, langsung aja di drop ya. Buat teman pro 2 dimanapun, langsung aja drop lagunya, karena ini udah jam request juga. So, bebas banget kamu mau request. Makasih, semoga siaran siang kakak menyenangkan dan juga penuh dengan keberkahan. Amin. Ini Kak Lara mau request lagunya Billie Eilish dan juga Halid yang judulnya Lovely. Ya udah, kalau kayak gitu aku puterin dulu. Ini lagu requestan Kak Lara.

0: jalan yuk.
1: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
0: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik, terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
1: Emang ada?
0: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar merasakan bagaimana telapak kaki menyentuh tanah, bagaimana nafas masuk dan keluar, bagaimana otot bergerak, serta apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di sekitar.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang masih stay tune untuk mendengarkan lagu-lagu yang aku putarkan di siang hari ini. Ini ada Kak Keisha yang sudah bergabung. Hai Kak Keisha. Kak, aku mau request dong. Aku lagi galau banget, mau minta lagunya Bulan Bintang Garis Menyilang dari Wijaya 80 featuring sama Sal Priyadi. Oh my god. Kalung salib kecil itu. Ah, galau deh kita semua nih gara-gara Kak Keisha. Thank you Kak, nanti bakal aku puterin. Dan ada Kak, siapa nih? Ada Kak Estes. Lucu banget. Kak, aku mau request lagu Nadif dong, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ih, pada galau ya. Siapa tuh yang gak di kota ini? Kalau boleh tahu. Dan ada Kak Bella juga yang request lagunya Raim Laude yang Bersenja Gurau. Oh, kayaknya pada so sweet-so sweet banget lagunya ya. Yaudah kalau kayak gitu teman Pro 2, selamat mendengarkan lagu-lagu yang aku putarkan.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Tower Pro 2, itu dia bersenja gurau dari Raim Laode yang udah di request juga dari teman Pro 2. Dan ini juga ada beberapa teman Pro 2 yang sudah bergabung lagi. Ada Kak, siapa nih, ada Kak Ca yang mau request lagu Sumpah Mati dari Selina Grace yang dari tadi udah nunggu di WhatsApp. Ada Kak siapa lagi ini, nama WhatsAppnya sih Deborah Sitorus ya. Wah, horas Kak, ini orang Batak nih pasti. Hai Kak, aku fans Sabrina Leonard, mau request lagu Yang Selesai dong, boleh banget. Dan ada Kak Widya juga yang udah bergabung yang request lagu Sabrina Leonard, Selesai. Udah kalau kayak gitu teman produ, aku puterin dulu ini dia Sumpah Mati dan Selesai dari Sabrina dan juga Selina Grace.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Apa film favorit kamu, teman Pro 2? Kalau aku lagi nonton sebuah drakor yang judulnya adalah Bona the Fight Killer. Ini seru banget, filmnya action. Dan aku tuh gak tau kenapa suka banget sama film-film atau mungkin drama-drama series yang memang punya penekanan tuh kalau misalnya kekuatan tuh di tangan perempuan. Mungkin karena aku suka banget sama isu-isu perempuan ya, jadinya aku suka banget sama film-film yang berbau seperti itu. Jadi kayak aku lagi benar-benar sebegitu senangnya nih menontonnya, teman Pro 2. Dan pastinya masih banyak yang seru juga sih, karena gak mungkin gak seru kalau misalnya aku yang pilih gitu. Itu karena kemarin aku nonton Shop Killer 2, terus akhirnya berakhirnya ke situ sih. Aku juga gak tahu kenapa, teman Pro 2, tapi memang kayaknya seperti itu. So ini juga aku mau puterin salah satu lagu yang dari kemarin tuh lewat mulu di mana-mana, teman Pro 2, yang bikin aku juga jadi kayak bisa dibilang tuh termotivasi kalau sebenarnya banyak banget orang yang pengen berencana di kehidupan kita, tapi cuma kita yang bisa menentukan arahnya kemana. Azik. Dan ini ada di Joblox and Lealona. Judulnya adalah Sekian Terima Kasih. Yuk kita dengerin sama-sama.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

berdua, thank you banget udah ikutan request-request dari jam 10 sampai sekarang udah mau jam 12. Habis ini bakal ada Muda Kreatif yang nemenin kamu sampai di jam 1. Pastinya masih ada aku juga yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam berapa tuh? Jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. So, thank you banget. Dan jangan lupa selalu request-request lagu kesayangan kamu dari jam 10 sampai jam 12. Aku tungguin ya. Bukan aku sih, nanti besok-besok lagi lah ya. Kalau misalnya aku siarannya di jam segini. Yaudah kalau kayak gitu aku pamit teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensi kamu. Tetap dengerin Pro 2.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk. Teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, hai. Waktunya Muda Kreatif nemenin kamu informasi seputar ekonomi digital, terus juga UMKM bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Rada mendung nih teman Pro 2, apakah bakal hujan? Aku gak tahu, tapi buat kamu yang punya banyak kegiatan, aku doain biar gak hujan ya. Mungkin kayak gini aja ya, mendung-mendung tapi gak terlalu ini juga. Tapi banyak juga yang pengen hujan teman Pro 2. Jadi gimana dong, apakah kita berdoa untuk hujan atau enggak? Ya pokoknya gimana pun sesuai dengan keyakinan masing-masing aja ya. Dan pastinya masih ada glow. Dan buat kamu yang belum tahu, nanti di pukul 12:08 waktunya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Sambil nungguin, aku bakal puterin dulu beberapa lagu. Dan selamat mendengarkan.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah, sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

Muda Kreatif sama Glo teman Pro 2. Kali ini kita ke Kota Tangerang. Siapa yang dari Tangerang? Ternyata Kota Tangerang ini lagi memperkuat ekosistem Sport City sebagai salah satu strategi buat menggerakkan perekonomian daerahnya. Ih, pinter banget. Sport City lucu banget ya. Dan gak hanya mengejar prestasi atlet, tapi penyelenggaraan event olahraga juga diarahkan untuk meningkatkan aktivitas perhotelan, terus juga ada kuliner, transportasi, sampai omset pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah alias UMKM. Nah, pengembangan ini juga didorong melalui penyelenggaraan lebih dari 25 event olahraga dalam setahun. Banyak banget 25 event olahraga ya, mulai dari kompetisi tingkat nasional sampai juga kegiatan yang melibatkan peserta internasional. Wow, Tangerang gokil sih. Ini bisa juga jadi sebuah ide buat kamu yang mungkin ngeliat di daerah nih kayaknya untuk peminat olahraganya tinggi nih. Nah, ini bisa jadi salah satu cara biar bisa meningkatkan ekonomi. Kepala Dinas Pemuda dan juga Olahraga Kota Tangerang, yaitu siapa ya? Kaonang ya. Ini menekankan kalau olahraga ini punya potensi yang lebih luas, bukan hanya sekedar pertandingan dan juga pencapaian medali, tapi sebuah kompetisi itu bisa menghidupkan berbagai macam aktivitas ekonomi, mulai dari kebutuhan konsumsi peserta sampai penggunaan akomodasi dan transportasi. Bener banget ya, karena UMKM kan gak hanya makanan, tapi juga bisa jadi transportasi, akomodasi, itu bisa berpengaruh juga. Dan dia juga menjelaskan kalau pengembangan Sport City ini jadi salah satu bagian dari arah transformasi ekonomi di Kota Tangerang menuju penguatan sektor jasa. Kita doain aja semoga bisa lebih baik lagi. Dan pastinya kalau misalnya ada yang kurang-kurang, ya namanya ada aja hidup ya tuh, ya teman Pro 2, jadi kayak ada yang salah, ada yang kurang gitu. Namanya juga hidup, kalau gak ada yang kurang berarti gak hidup dong. Ya bisa juga dicuri-curi sedikit idenya, bukan dicuri tapi dikembangkan juga. Siapa tahu cocok di daerah kamu. Boleh dicoba.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

Kalau tadi ada kota Tangerang yang jadiin sport city, itu salah satu strategi ya untuk meningkatkan perekonomian di kotanya. Ini adalah salah satu ibu kota juga nih teman Pro 2, yaitu Jakarta. Ketua Umum DPP Apindo DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia ya, yaitu Solihin, mengatakan kalau minimnya penciptaan lapangan kerja ini dinilai nggak hanya berdampak sama pekerja dan juga pencari kerja, tapi juga merembet ke daya beli masyarakat, konsumsi, sampai keberlangsungan UMKM. Karena itu, dunia usaha ini lagi mendorong agar pembaruan regulasi ketenaga kerjaan ini tetap memperhatikan kemampuan perusahaan buat menciptakan dan juga mempertahankan pekerjaan. Karena gimana ya, mau dibilang tuh pengangguran itu meningkat, teman Pro 2, angka pengangguran. Jadi kayak kita mau belanja juga uangnya dari mana? Dan menurut Solihin, tantangan ketenaga kerjaan Indonesia ini gak hanya berkaitan sama perlindungan pekerja, tapi juga gimana menciptakan kesehatan kerja di tengah masuknya jutaan angkatan kerja yang baru setiap tahun. Karena ya ada aja yang lulus gak sih? Bukan hanya setiap tahun, tapi kayak setiap 3 bulan juga udah ada yang lulus. Dan ini dia juga mengatakan kalau perubahan geopolitik, terus juga perkembangan teknologi, transisi ekonomi hijau, terus juga perubahan iklim, persaingan investasi, sama dinamika rantai pasok global ini ngebikin dunia usaha dan juga pekerja ini perlu makin adaptif. Emang susah sih teman Pro 2. Aku aja yang dulu di tahun 2024 cari kerja tuh aku ngerasa banget struggle-nya, gimana kesusahannya nyari pekerjaan. Di sisi lain, Indonesia ini masih menghadapi permasalahan pengangguran usia muda, terus juga besarnya sektor informal, ada kesenjangan kompetensi dan juga dinamika pemutusan hubungan kerja. Jadi kondisi ini juga bikin penciptaan pekerjaan itu jadi salah satu hal yang perlu banget diperhatiin dalam pembaruan regulasi ketenaga kerjaan. Ya bisa, semoga aja bisa segera diatasi lah ya, karena memang ini sangat berdampak sama UMKM, di mana kita juga jadi bingung juga ya teman Pro 2 mau belanja, tapi in this economy kita harus saving uang juga, artinya kita harus nabung juga biar kita bisa tetap hidup kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau menurut kamu gimana nih? Apakah kamu juga tipenya yang simpan uang, atau kamu mungkin masih ada di fase kayak aku masih pengangguran nih kak, aku masih ngerasa kayak susah banget cari kerjaan. Semoga yang masih mencari kerjaan bisa segera mendapatkan pekerjaan yang dia suka dengan lingkungan kerja yang baik juga. Itu jadi informasi terakhir teman Pro 2 di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang nemenin kamu sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Santai siang, waktunya Sobat Gol lagi. Dan pastinya di siang-siang yang panas banget membara di luar, dan aku tahu kamu pasti bakal keringetan banget berkegiatan, apalagi yang di luar ya teman Pro 2. Tapi tenang aja, walaupun kamu berkeringat, lebih baik sih berkeringatnya sih pakai ini ya teman Pro 2, pakai apa namanya, bisa dibilang olahraga. Tapi kalau misalnya kamu malas olahraga, tenang aja, informasi olahraga bakal aku sajiin dengan sangat-sangat apik sampai nanti di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah sama Glow. Pastinya ada informasi olahraga apa aja, banyak banget pastinya. Nanti juga aku bakal kasih tahu kira-kira gimana klasemen atau mungkin nanti jadwal dari FIFA ASEAN Cup 2026.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Waktu informasi olahraga bakal ada informasi seputar FIFA ASEAN Cup 2026. Walaupun banyak banget dramanya teman Pro 2, kali ini aku mau kasih tahu untuk pertandingan hari ini nih ada Hong Kong dan juga Kamboja jam 18 waktu Indonesia Tengah yang akan bertanding. Dan buat kamu yang nunggu-nunggu, Kak, kapan Kak pertandingannya final kita? Ya ampun, setelah berdrama itu teman Pro 2 ya yang bikin semua warga negara Indonesia deg-degan, apakah kita masuk final atau enggak. Ternyata kita masuk final. Dan nanti juga di GBK akan ada perebutan juara ketiga yang akan dilaksanakan di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, yaitu Malaysia melawan Vietnam. Dan pastinya final ya teman Pro 2, Indonesia melawan Thailand di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu, jangan lupa untuk selalu nunggu-nunggu dan ajak semuanya untuk nonton. Aduh, gemesnya nih di rumah aku juga udah udah merencanakan bakal nobar. Jadi kayaknya bakal rame banget di rumah aku di tanggal 5 itu. Dan pastinya bakal ribut banget. Ributnya kenapa, Kak? Karena pasti akan seru ya teman Pro 2, bakal ada respon langsung gitu loh dari masing-masing penonton yang bikin jadi makin seru. Oh, gimana nih menurut kamu? Buat kamu yang nanti gabut juga, boleh banget nonton Hong Kong melawan Kamboja di hari ini jam 18 alias jam 6 sore. Dan ini langsung ditayangkan ya, dan mainnya nih di Kai Tak Stadium di Hong Kong itu sendiri. Jadi ya udah deh, buat kamu yang mau nonton, ini grup B soalnya teman Pro 2, grup B di divisi yang lain. Dan kalau misalnya di Indonesia kan divisi 1 ya, divisi 1 ada grup A dan grup B. Ada yang apa ya, bilangnya tuh aku gak tahu. Ada yang grup A, kalau grup A di GBK kalau nggak salah, kalau di ya kalau yang grup B di Sijal Karupat Bandung. Waktu itu aku lihat juga banyak banget yang sudah game-game gitu sih teman Pro 2. Yaudah, kalau kayak gitu besok jangan lupa untuk ajak orang tersayang kamu buat nonton bareng final dan juga perebutan juara ketiga.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsir Wengi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsir Wengi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsir Wengi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsir Wengi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 2
2: Terbaik kamu.

Masih di zona olahraga sama Glow Tawan Pro 2. Dan pastinya nih seru juga karena aku juga kemarin sempat nonton kalau ada UEFA yang artinya itu untuk negara-negara, kompetisi buat negara-negara di Uni Eropa. Dan kamu tau gak sih, Italia ini berhasil menahan imbang Prancis 1-1 di Stade de France di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Wow, semalam berarti ya. Dan kedua tim ini juga memainkan laga lanjutan UEFA Nations

akhirnya mengubah skor menjadi 1-0. Oh my god. Aduh, udah lama banget gak baca Michael Olise nih. Nah, walaupun udah sempat didahului sama Perancis, Italia ini juga gak mau kalah dengan membuat publik di Stade de France ini terdiam di menit ke-68 karena Alessandro Bastoni ini mencuri bola dan akhirnya menaklukkan Mike Maignan yang gak bisa nahan tembakan dari sudut sempitnya. Oh my god, gokil nih, kayak seru banget ya. Emang Italia dan Perancis ini adalah salah satu negara yang kita tunggu-tunggu juga kalau dia ikut Piala Dunia gak sih? Jadi kayak seru juga kalau misalnya melihat mereka beradu gitu ya, beradu secara positif pastinya. Akhirnya skor 1-1 ini bertahan sampai pertandingan berakhir. Dan untuk hasil ini, itu membuat Prancis ini mengoleksi 7 poin sedangkan Italia mengumpulkan 4 poin di grup A. Oh my god, ya udahlah ya. Masih banyak juga pertandingan-pertandingan selanjutnya, teman Pro 2, kita tunggu aja gimanakah gimana nanti hasil-hasilnya. Jadi jangan lupa untuk dukung juga negara-negara favorit kamu. Kali aja kamu mau nonton UEFA.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

kalau tadi ada informasi seputar bola-bolaan, kali ini kita melipir dulu ke panjat tebing, teman Pro 2. Ada 4 atlet lead panjat tebing Indonesia yang ternyata tembus ke final nomor lead di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Congratulations. Mereka ini adalah Putra Tri Ramadhani, Ramadan Rafiandi, Sukma Lintang Cahayani, dan juga Alma Ariela Shani. Yeay, selamat ya. Untuk putra yang akrab disapa Serondeng, ini menempati peringkat ketiga semifinal putra dengan 36 hold. Sementara itu Rafiandi berada di urutan ketujuh dengan 23 hold. Untuk di sektor putri, Sukma ini menempati peringkat ke-6, sedangkan Alma berada di urutan ke-7. Dan keduanya ini mencatatkan 39 hold untuk memastikan tempat di final yang berlangsung di hari Sabtu. Hari ini banget, 3 Oktober 2026, di Port Meiji Nagoya Exhibition Hall, Jepang. Serondeng ini mengakui kalau jalur di semifinal ini ternyata cukup menantang karena kesalahan memilih pegangan itu ternyata bisa memengaruhi pergerakannya. Nah, kalau misalnya dia memilih pegangan yang tepat, Serondeng ini bakal mencapai posisi lebih tinggi yang daripada dia dapetin. Ya, semoga aja bisa ya teman Pro 2, Serondeng dan juga kawan-kawan. Dan pastinya aku yakin kamu akan memberikan yang terbaik juga untuk negeri Indonesia ini. Walaupun pasti atmosfernya beda banget ya, apalagi di negeri orang. Tapi aku percaya sih sama kualitas-kualitas dari atlet-atlet Indonesia. Semoga bisa terus mengharumkan nama Indonesia. Habis ini bakal ada entertainment tuh dia yang nemenin kamu. Tapi masih ada aku juga sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: lagi, bener. Ini Sabtu kan ya, Sabtu. Jadi besok masih ada hari libur. Suka deh kalau kayak gini tuh, tapi kadang nggak kerasa gitu loh. Kayak tiba-tiba besoknya Senin, kayak aduh mampus.
1: Iya bener lagi. Tapi Sabtunya panas, nggak suka.
0: Iya lagi, kayaknya akhir-akhir ini emang panas.
1: Panas banget.
0: Iya.
1: Dan panas tuh bikin bikin pengen marah.
0: Tapi
1: demi
0: kemarin
1: apapun.
0: Kan sempat hujan.
1: Hujan yang tidak ada rasanya itu.
0: Iya jujur
1: itu.
0: Kayak bentar banget, tapi tetap panas.
1: Tetap panas sih, makanya kayak nggak ada rasanya. Nggak, bukan yang bawa adem, tapi kayak bawa.
0: Ya, kayak sekedar ya udah ini ditumpahin dulu gitu. Iya, besok kayak ya udah panas lagi gitu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Sangat-sangat tidak ini menurut aku sangat-sangat tidak terlalu membantu, cuma ya udah terima kasih ya.
0: Ya terima kasih Allah sudah menurunkan hujan walau sedetik, enggak sedetik banget sih, tapi agak dikit banget masalahnya.
1: Bener.
0: Jadi gosong lagi jalannya gitu.
1: Bener. Cuma sekarang cuma ada sedikit ya mendung-mendung sedikit lah, tipis-tipis aja.
0: Enggak mendung sih sebenarnya di luar. Iya, panasnya panas tuh terik banget gitu loh. Kayak panas yang terik gitu loh.
1: Gak bisa, kita bakal tetap marah-marah kalau misalnya kepanasan.
0: Iya, jadi buat kamu tolong pro 2 di rumah aja deh. Karena kita juga bakal temenin kamu di sini.
1: Benar, dengan informasi-informasi yang bisa menyenangkan kamu.
0: Yay,
1: buat kamu yang butuh dihibur, ada kita nanti berdua, ada Glo dan juga Nadia.
0: Banget.
1: Jangan kemana-mana, stay tune.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: sebentar lagi bakal ada MotoGP.
1: Yeay, benar banget. Tanggal berapa ya? Tanggal 9, 10, 11.
0: Kayaknya sih, dan ini gongnya lagi. Apa walaupun tuh? Kemarin sempat katanya Juicy Lucy enggak manggung di sini.
1: Tapi tenang.
0: Iya kan?
1: Batal.
0: Udah fix ya?
1: Iya, udah batal.
0: Udah fix, berarti udah enggak jadi Juicy Lucy enggak di sini. Tapi enggak apa-apa lah ya teman produk, karena ternyata ada yang gantiin.
1: Wow.
0: Enggak sih, ini sebenarnya udah dari dulu sih line up-nya.
1: Oh, udah ada berarti.
0: Ada Agnes Mo.
1: Yeay, keren banget. Kayaknya udah lama enggak sih? Enggak tahu sih ya, jujur aku bukan yang ngikutin banget Agnes Mo, tapi kayaknya
0: sama.
1: Kayak baru dengar gitu loh dia manggung lagi gitu.
0: Dan dia kan udah setaraf internasional soalnya.
1: Jadi kayak mungkin
0: susah.
1: Iya, susah gitu loh, dan gongnya bakal ada di Mandalika.
0: Bener, tepatnya sih di pengisi opening ceremony MotoGP Mandalika nih. Kita bakal nunggu-nungguin aja gimana rundownnya sebelum nanti acara balapannya berlangsung.
1: Wow.
0: Tapi ini dari informasi Instagram Lombok Grand Prix, acaranya bakal berlangsung di sirkuit Mandalika di Lombok Tengah pastinya. Dan kita juga belum tahu, pastinya ini juga punya warna sendiri ya, karena Agnes Mo ini pertama kali ya sih.
1: Iya, gak tahu ya, kayaknya pertama kali sih.
0: Iya. Dan kayaknya dia akan pertama kali juga manggung di sirkuit.
1: Wow, iya lagi. Kalau di Lombok pernah gak ya? Sebelumnya gak pernah ya kayaknya.
0: Gak pernah.
1: Ya berarti ini kali pertama banget ya kayaknya.
0: Mungkin dulu tapi kita gak tahu karena kita belum lahir.
1: Iya lagi, jujur. Soalnya udah legend nih Agnes Mo gitu.
0: Iya
1: benar. Ya.
0: Terus ternyata Agnes Mo ini juga langsung mungkin mau nonton ini juga kali ya.
1: Iya, MotoGP siapa sih kali yang tidak minat ya? Mungkin
0: minat.
1: Jadi asupan sosmed juga bisa tuh.
0: Bener sih, tapi Agnes Mo ini kayaknya udah gak perlu di asupan.
1: Iya lagi.
0: Dia udah banyak followersnya masalahnya. Tapi ini juga masih belum tahu ya teman Pro 2 untuk pastinya bakal di jam berapa atau rundownnya. Terus juga musik-musiknya apa aja. Cuma dia akan dipastikan ada di Lombok itu sekitar tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026.
1: Oke, jadi catat aja ya tanggalnya tahun Pro 2, barangkali kamu ketemu di jalan atau gimana gitu
0: kita
1: ya.
0: Kita takut macet.
1: Iya, itu pasti udah macet banget jujur.
0: Kita takut macet lebih tepatnya. Apalagi biasanya tuh ada parade riders enggak sih?
1: Aku baca di mana ya, di IG juga deh. Kayaknya nanti deh kita bakal bacain ya juga
0: ada parade ridersnya.
1: Ada tanggalnya aku lupa. Kalau enggak salah tanggal 7 deh.
0: Nah,
1: nanti
0: paradenya
1: deh coba
0: tuh lebih bikin rame daripada balapannya.
1: Dan kayaknya nggak tahu ya rutenya gimana,
0: pasti tetap di Mataram sih.
1: Iya betul, tapi nggak tahu deh rutenya, mungkin nanti kita bakal infoin lebih jelasnya.
0: Kita bakal cari dulu apakah rutenya lewat Udayan lagi kita nggak tahu, atau mungkin nanti Sangkareang kita juga nggak tahu. Nanti bakal kita cari-cari dulu, stay tune.

0: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
1: Teman terbaik kamu.

0: Seperti kita udah janjiin, tadi kita mau kasih tahu gimana rutenya ya.
1: Oke, okay. Itu kan benar tanggal 7, benar.
0: Bentar lagi, lima, berapa ya? 4 hari lagi berarti.
1: Betul.
0: Bakal diadain di hari Rabu, nanggung sih sebenarnya ya. Orang mah kerja ini pasti pulang kerja.
1: Iya lagi, benar. Pasti banyak ini ya, berarti anak-anak sekolahan. Karena dari rutenya kayaknya itu tuh.
0: Iya, di Taman Sangkareang.
1: Iya, benar. Terus juga melintasi Jalan Pejanggi dan berakhir juga di Jalan Udayana, tepatnya di Teras Udayana.
0: Dijamin pasti bakal full ya, karena di Udayana ada SMP 6.
1: Iya, kayaknya kataku sih kayak wow, beruntung sekali ya para murid dari SMP 6. Nah,
0: mereka juga enggak bisa pulang masalahnya.
1: Iya, lagi bener, tapi kayak ngelihat dari kalau dari jendelanya enggak tahu ya, kelihatan apa enggak.
0: Sih, udah capek.
1: Iya, tapi
0: juga
1: kayak pasti mereka juga excited gitu.
0: Mereka
1: kan
0: tiap
1: kayak
0: tahun kelihatan jadi orang di situ tuh,
1: iya,
0: di situ
1: bener. Tapi kayak tiap tahun tetap excited gitu loh.
0: Ini bakal lewatin Semala, berarti bakal lewatin SMP 1, 2 juga. Wah, ini di SMA berapa ya, depan Sangkareang tuh lupa deh. 9 ya?
1: Iya, SMA 9 bener.
0: Bener, SMA 9 Mataram juga berarti bakal kena nih. Karena diadainnya di jam 2 siang lagi.
1: Iya, jam 2 siang.
0: Panas banget nih teman Pro 2. Jadi disiapin aja starter packnya nanti di hari Rabu. Kamu barangkali ada yang dengerin anak
1: itu
0: sekolah.
1: Jam pulang sekolah juga gak sih?
0: Iya, pas makanya.
1: Iya, pas banget kan. Tuh gak tahu deh.
0: Masalahnya baru mulai. Baru mulai jam segitu.

0: klub yang udah ikut ini udah juga kita bisa lihat terkenal semua. Jadi gimana mau menghindari keramaian itu, gak mungkin. Ada Marquez, ada juga Morbile Deli, ada juga Gian Antonio, terus ada juga Besechi, ada Aldeguer. Iya, banyak. Susah juga saya sebutinnya ya.
1: Iya, nanti jujur ini asing banget sih. Cuma Marquez doang yang aku tahu, soalnya aku gak ngikutin.
0: Tapi aku tahu ini pembalap Indonesia, ada Mario Aji dan juga Veda Ega Pratama.
1: Wow, keren sekali.
0: Jadi buat kamu yang mungkin mau nonton juga bisa nanti di jam 2 siang. Tapi jam 2 lah datangnya.
1: Iya, kayak mungkin dapet dari jam berapa? Dari jam 10 too much sih. Jam 11 lah ya, gitu.
0: Dan kamu bisa markirnya sih di sini sih udah dikasih tahu kalau markir untuk para warga itu amannya di Islamic Center dan juga Taman Sangkareang.
1: Yes, betul. Jadi boleh dah tuh kamu melipir ke sana ya sama Pro 2 gitu kan, sekalian sholat zuhur tuh bisa tuh.
0: Masya Allah.
1: Kayak iya, daripada nanti-nanti kan kayak ya udah sekalian aja udah kayak gitu.
0: Iya, pokoknya itulah ya untuk kamu yang sangat bersemangat untuk menyambut MotoGP di tahun ini, bisa nanti ikutin parade ridersnya. Tapi kita nggak dulu ya.
1: Kita nggak dulu, izin. Agak panas sedikit.
0: Agak panas dan kita nanti kita nggak terlalu
1: pusing.
0: Kita juga nggak terlalu kenal.
1: Iya, betul.
0: Nggak terlalu excited juga.
1: Tapi nggak excited juga sih. Gimana ya sebutannya, excited tapi nggak yang se-excited itu juga gitu.
0: Kita excited tapi nggak sampai pengen nonton parade
1: iya,
0: juga sih.
1: Iya, betul. Tapi kalau dia lewat langku, aku excited sih. Aku depan kantor sih.
0: Karena kita bisa melipir di sini. Karena dia gak lewat. Ya paling cuma sedikit imbas keramaiannya aja sampai sini.
1: Iya lagi jujur.
0: Ya udah teman Pro 2, jangan lupa ajak teman-teman, keluarga kamu. Ya mungkin kamu mau nabung-nabung juga kali.
1: Iya lagi, wow.
0: Jangan lupa nabung.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: itu dia informasi-informasi yang bisa menghibur buat kamu yang memang udah nunggu-nunggu gelaran MotoGP. Karena emang
1: betul,
0: salah satu orang ke Lombok tuh alasannya GP gak sih?
1: Yes, dan tuh kayak salah satu apa ya, kayak hal yang ngegong banget di sini gitu loh. Iya, jadi kayak langsung rame banget di momen itu.
0: Iya sih.
1: Gitu. Kalau mungkin kalau selain itu jujur ya mungkin ada beberapa tapi enggak segong yang sekarang, iya, gitu loh. Jadi semenjak ada MotoGP kayak
0: makin
1: wow,
0: rame.
1: Iya, makin dikenal, makin banyak yang datengin segala macam gitu.
0: Ya udah, kita cuma bisa bilang semangat buat yang mau nonton.
1: Ya, semangat. Semoga juga buat panitia-panitianya.
0: Iya,
1: pasti kayak capek banget dan ya bener, begitulah
0: dan
1: gitu.
0: Dan dia berhari-hari gitu loh.
1: Iya, benar. Ya, tapi setara lah ya sama fee yang mereka dapatkan pasti.
0: Bener, dan juga makin terkenal kan.
1: Iya.
0: Pasti jadi nanti dapat ya bisa dibilang link-link yang bisa,
1: betul,
0: membuka pintu rezeki kamu ke depannya.
1: Amin.
0: Ya udah kalau kayak gitu abis ini bakal ada Nadia ngechart.
1: Semangat ya.
0: Kalau kamu kepo banget nanti bakal ada lagu-lagu apa yang masuk chart Pro 2 FM.
1: Yes.
0: Bakal dibawain sama Nadia. Kalau aku sih mau pamit
1: banget
0: dulu teman Pro 2 ya. Mungkin akan kepanasan di jalan cuma itu harus aku hadapi. Jadi aku pamit dulu, kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye-bye.

End of discussion. Teman terbaik.

0: Christmas, I met DJ Norris. Special thanks to DJ Fortin.
1: Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM, Pro 2 Suara Kreativitas.

Alright, Tompro 2. Hai, Nadia lagi yang menemani kamu nih, Tompro 2. Dan ya, seperti biasa, it's Saturday, yang artinya ini saat ini ya, Tompro 2, kebersamaan kita adalah kita akan ada di Indonesia Top 20 dan juga di Western Top 20. So, buat kamu yang kepo banget ya, Tompro 2, di minggu ini siapa sih yang bakal menempati posisi teratas di tangga lagu kita ya, Tompro 2, di chart kita di minggu ini? Kamu harus stay tune terus ya, Tompro 2. Jadi kita bakal mulai dari Indo Top 20 dulu. Dan just info juga nih, di Indo Top 20 itu bakal ada 2 single yang keluar dari chart kita. Sedih banget sih sebenarnya, Tompro 2, karena nih kedua singlenya enak banget buat didengerin, tapi sayang banget di minggu ini harus keluar atau out of chart di minggu ini. Oke, dan single apa aja sih itu, Nadia? Jadi 2 single yang keluar di minggu ini, Tompro 2, yaitu ada single dari Mahalini dengan Kemarilah Tenang, dan juga bakal ada single dari Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu yang keluar dari chart kita. Sedih banget sebenarnya, Tompro 2, tapi tenang aja, sudah ada penggantinya. Kalau ada 2 yang keluar, 2 lagi yang masuk nih, Tompro 2. Waduh, siapa nih pengganti single dari Mahalini dan juga Batas Senja di hari ini, Tompro 2? So langsung aja ya, tanpa berlama-lama, ini dia di posisi ke-20 ada dari Sheila on 7 dengan Sederhana, dan nantinya bakal ada disusul ya oleh single dari The Overtones featuring Nadine Amizah dengan Makhluk Cahaya.

Okay, itu dia Tom Pro 2 di posisi ke-19 kita ya. Dia Virtunes featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Dan next nih Tom Pro 2 di posisi ke-18 kita, itu ada single dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana ya dengan Aku Harus Pergi. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Roni Parulian dengan Waltz Akhir Zaman di posisi ke-17 nya. Jadi langsung aja kita dengerin kedua singlenya.

Ya, tahun Pro 2 ya, cuplikan dari single Roni Parulia dengan Walls Akhir Zaman yang ada di posisi ke-17 kita. Dan keren loh singlenya. Kalau kemarin di minggu lalu ya, tahun Pro 2 itu ada di posisi ke-18, dan di minggu ini naik satu tingkat menjadi posisi ke-17. Semoga ya nextnya, mungkin di minggu lalu itu bisa menjadi posisi teratas, we never know. Semoga bisa ya tahun Pro 2. Dan next ini ada di posisi ke-16 kita ya, tahun Pro 2, Liodra dengan Pura-Pura. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Sabrina Leanor dengan Selesai di posisi ke-15. Jadi langsung aja kita puterin keduanya.

0: break dulu karena saat lagi akan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Teman berdua, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

galau banget sih Tom Pro 2 single dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi ini. Tapi kita harus next nih Tom Pro 2 biar gak galau lagi ya. Kita next ke posisi ke-12 kita Tom Pro 2. Itu ada single dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Dan nanti disusul oleh single di posisi ke-11 yaitu ada dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujau. Gurun Hujan atau Gurun Hijau nih. Jadi langsung aja deh Tom Pro 2 kita dengerin ya kedua singlenya.

Oke, nomor 2 itu dia di posisi ke-11 kita ya, dari Juicy Lucy dengan Gurun Hijau. Gurun Hujan tuh Gurun Hijau sih, yang benar gimana nih nomor 2? Dan next nih nomor 2 di posisi ke-10 kita itu ada single dari Akbar Shalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Malah nyanyi. Di posisi ke-10 ya. Dan nextnya nanti juga kita bakal puterin di posisi ke-9 kita ada dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. So langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Itu dia tahun Pro 2 ya, kedua single kita yang ada di posisi 10 dan juga ke 9. Dan next tahun Pro 2 ini kita langsung aja beralih ke posisi ke 8 kita, yaitu ada dari Naikila dengan singlenya yang berjudul My Mind Gue. Wow, MMG ya, bukan MBG. Oke, okay, dan nextnya tahun Pro 2 itu ada di posisi ke 7, ada dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Itu dia di posisi ketujuh kita Tom Pro 2 Foto Kita Blur by Sal Priadi. Dan next nih Tom Pro 2 di posisi ke-6 itu ada single dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Raim Laude dengan Ikro di posisi kelimanya. Jadi langsung aja ya tanpa berlama-lama, ini dia kedua singlenya.

Okay, Tom Pro 2. Dan next nih, Tom Pro 2 di posisi keempat kita. Itu ada dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Dan ini happening banget ya Tom Pro 2 singlenya emang. Tapi sayang banget nih minggu ini harus turun satu tingkat ya, karena di minggu lalu ada di posisi ketiga. Dan next nih kita langsung aja masuk ke posisi ketiga besar kita juga nantinya, yaitu bakal disusul oleh Bernadia dengan Rabun Jauh yang ada di posisi ketiga. Jadi langsung aja kita puterin kedua singlenya.

Oke, Tong Pradua itu dia di posisi kedua kita ya, yaitu Tulus dengan Teh Hijau. Dan next nih Tong Pradua, kita bakal infoin ke kamu, siapa sih yang ada di peringkat teratas kita di tangga lagu kita di minggu ini. Tapi sebelum itu Tom Pro 2, aku mau ini ya, recalling lagi Tom Pro 2 dari posisi 20 tadi, yaitu ada Shalon 7 dengan Sederhana. Dan di posisi 19 ada The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Di posisi 18 ada dari Wisnu Santika featuring Ari Lasmana dengan Aku Harus Pergi. Di posisi ke-17 ada dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Di posisi ke-16 ada dari Lyodra dengan Pura-Pura. Di posisi ke-15 ada dari Sabrina Leonor dengan Selesai. Di posisi ke-14 ada dari Paul Aro dengan Biar Kita Jadi Kenangan. Di posisi ke-13 ada dari Judika dengan Sakit Tak Bertepi. Di posisi ke-12 ada dari Selina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-11 ada dari Juicy Lucy dengan Gurun Hujau. Next lagi nih Tom Pro 2, di posisi ke-10 ada dari Akbar Shalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi ke-9 ada dari Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi ke-8 ada dari Naikila dengan Main-Main Gue. Di posisi ke-7 ada dari Sal Priyadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-6 ada dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-5 ada dari Rai Melaude dengan Ikro. Di posisi ke-4 ada dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ketiga ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Dan di posisi kedua ada dari Tulus dengan Teh Hijau. Jadi langsung aja Tom Pro 2, di posisi pertama kita ada dari Adrian Khalif dengan 2001 Kali. Yeay, congrats ya Adrian Khalif atas singlenya yang mana di minggu lalu itu ada di posisi kedua, tapi di minggu ini naik satu tingkat menjadi posisi pertama. Keren deh. So buat kamu Tom Pro 2 yang mungkin lagu kesayangan kamu belum masuk di chart kita di minggu ini, kamu terus aja request ya setiap harinya di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan Nela berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun Pro 2, pemerintah Kota Bima menanam 600 pohon mangrove di Pantai Lawata Kota Bima pada Jumat 2 Oktober 2026. Dan kegiatan ini ya sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, mencegah abrasi pantai, serta mendukung penguatan ekosistem pesisir. Dalam aksi tersebut, tahun Pro 2 sebanyak 600 bibit mangrove ditanam di kawasan Lawata dan kawasan Niu bagian barat. Penanaman ini diharapkan mampu memberikan manfaat ekologis, khususnya dalam menjaga garis pantai dari ancaman abrasi, memperbaiki ekosistem laut, serta mendukung terwujudnya lingkungan Kota Bima yang lebih hijau dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 persiapan menyambut gelaran MotoGP 2026 di kawasan Mandalika tidak hanya dilakukan di kawasan sirkuit. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah juga memperkuat dukungan infrastruktur di jalur yang menjadi akses utama menuju kawasan Mandalika. Salah satunya menjadi melalui dukungan ya penerangan jalan umum atau PJU pada ruas jalan bypass Bill hingga Bundaran Songgong. Dan pemerintah ya tahun Pro 2 melalui Dinas Perhubungan Lombok Tengah bersinergi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN untuk memastikan penerangan di jalur tersebut ya berfungsi dengan baik. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan kesiapan akses menuju kawasan Mandalika itu menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan MotoGP sebab peningkatan mobilitas masyarakat dan wisatawan akan terjadi selama rangkaian ajang balap motor internasional tersebut. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Western Top 20, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RR Matram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.
2: Western
3: Oke, nomor 2 sekarang kita beralih ke Western Top 20. Kalau tadi udah ada di Indonesia Top 20 ya, nomor 2. Dan next nih nomor 2 masih sama di Western Top 20 kali ini bakal ada 2 single yang keluar dari chart kita atau out of chart di minggu ini ya, nomor 2, yaitu single dari Seventeen dengan Tiny Light dan juga Miley Cyrus dengan Younger You yang harus keluar di minggu ini ya. Tapi tenang aja karena sudah ada single-single yang istilahnya kayak menggantikan posisi mereka ya. Dan single apakah itu, Nadia? Jadi langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia di posisi ke-20 kita, ada dari Nona dengan Hong, dan juga nanti ada disusul single-single lainnya di posisi ke-19, 18 dan 17 ada dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity, Drake dengan Janice, dan juga Flo dengan Cry Ugly. So langsung aja, ini dia singlenya.

Oke, Tom Pro 2 itu dia After All ya, Tom Pro 2 by siapa nih? Yaitu Carly Rae Jepsen yang ada di posisi ke-16. Dan next nih Tom Pro 2 di posisi ke-15 ada single dari Olivia Dean. Dan di posisi ke-14 nantinya bakal ada single dari Jennie dengan Less Than A Lover. So langsung aja ya, kita puterin kedua singlenya.

nomor 2 kita next ke posisi ke-12 kita, yaitu ada single dari Tyla dengan Is It Love, dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Martin Garrix featuring Ed Sheeran ya, dengan Repeated di posisi ke-11. Jadi langsung aja, ini dia kedua singlenya.

Oke, itu dia Tom Brother Repeat It by Martin Garrix featuring Ed Sheeran. Asik banget ya singlenya Tom Brother 2. Dan next nih, di posisi ke-10 kita ada single dari Olivia Rodrigo dengan The Cure. Dan nanti juga bakal disusul oleh single dari Chuck, Brian Bernas, dan juga Emiliano Piano dengan Juliet. So langsung aja ini dia kedua singlenya.

Oke, Tom Pradua, dan next nih Tom Pradua di posisi ketujuh kita ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan nanti juga bakal disusul di posisi keenam dari Katy Perry dengan Watch It Burn.

Oke, tong pro 2, kita flashback dulu ke beberapa single yang udah kita puterin tadi. Di posisi ke-20 ada dari Nouna dengan Hong. Di posisi ke-19 ada dari Cat's Eye dengan Hoti Fruity. Di posisi ke-18 ada dari Drake dengan Janis STFU. Di posisi ke-17 ada dari Flo dengan Cry Ugly. Di posisi ke-16 ada dari Carly Rae Jepsen dengan After All. Di posisi ke-15 ada dari Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-14 ada dari Jenny dengan Less Than a Lover. Di posisi ke-13 ada dari Ariana Grande dengan Petal. Di posisi ke-12 ada dari Tyla dengan Is It Love. Di posisi ke-11 ada dari Martin Garrix dan juga Ed Sheeran dengan Repeat It. Di posisi ke-10 Tom Pradua ada Olivia Rodrigo dengan The Cure. Di posisi ke-9 ada dari Juk dengan Juliet. Di posisi ke-8 ada dari Calvin Harris featuring Jay-Z dengan Satisfy. Di posisi ke-7 ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di posisi ke-6 ada dari Katy Perry dengan Watch It Burn. Di posisi ke-5 ada dari Sena Spiro dengan Great Expectation. Di posisi ke-4 ada dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-3 Tom Pradua ada dari Ellie Goulding dengan Black Prada Dress. Di posisi kedua ada dari Bebe Rexha featuring David Guetta dengan Sad Girls. Selangsung aja tahun pro 2, di posisi pertama kita ada dari Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaan

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: persembahan terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.
2: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
3: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

Nah, setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pro 2 balik lagi bareng Nadia, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu. Dan sekarang kita lagi ada di Senjata Fakur nih, tahun Pro 2. Jadi selama 1 jam ke depan, insya Allah kita akan bahas hal-hal yang dapat menyejukkan hati kita ya, tahun Pro 2. Dan just info juga nih, kalau nanti di pukul 18 lebih 14 menit, itu akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya. Kalau gitu tahun Pro 2, sebelum itu gimana kalau kita dengerin beberapa single religi dulu yuk yang ada di playlist kita. Intinya stay tune terus aja ya, tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Okay, tahun pro 2 balik lagi bareng Nadia dan kita masih ada di pembahasan yang sama, yaitu Allah tuh tidak pernah terlambat ya tahun pro 2. Kadang kita aja nih yang buru-buru gitu ya, yang kayak tadi aku bilang gitu kan, karena kita kadang tuh ngerasa kayak doa kita tuh terlalu lama nih dikabulin. Kita ngelihat orang lain tuh udah mendapatkan apa yang dia inginkan, sementara kita tuh masih nunggu-nunggu aja. Nah, padahal nih ya tahun pro 2 bisa jadi Allah tuh sedang ngatur waktu terbaiknya nih. Karena gak semua yang kita inginkan itu adalah yang paling baik untuk kita, dan gak semua yang terlambat itu berarti ditolak nih. Jadi mungkin bukan doa kamu nih yang terlambat dikabulkan, tapi Allah tuh sedang mempersiapkan waktu yang paling tepat untuk memberikannya. Seperti itu ya tahun pro 2. Jadi istilahnya kita bertawakal aja, kita percaya aja sama Allah dan percaya aja sama apa yang ditakdirkan oleh Allah ya. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan tahun pro 2 di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan setelah ini juga bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada penyiar lainnya juga yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya tahun pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box. Iya sih.
1: Aduh, gimana ya sih saya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya, sis.
0: Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
2: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
2: Sisi.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, teman pro 2 parade rider MotoGP Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana, Kota Mataram, Rabu 7 Oktober 2026. Pengendara dapat menghindari jalur yang ditutup agar tak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram Kompol Muhammad Putih Rinaldi menjelaskan, parade dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejangki. Rombongan rider akan langsung menuju Teras Udayana. Jalur yang ditutup terutama berada di Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Sucipto Rembiga selama parade berlangsung. Informasi terakhir, teman pro 2, pemerintah Kabupaten Lombok Barat mulai memperkuat pola kerja lintas sektor dalam pembangunan kesehatan dengan menempatkan data sebagai pijakan utama dalam menentukan program dan kebijakan. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan kolaborasi multisektor optimalisasi pembangunan kesehatan sekaligus evaluasi pendampingan tata kelola perencanaan kesehatan Kabupaten Lombok Barat di Hotel Montana. Forum yang melibatkan perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan dibuka PJ Sekretaris Daerah Lombok Barat dan dalam kesempatannya mengingatkan bahwa persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat bergantung pada keterhubungan program antar sektor. Sekian informasi untuk malam hari ini, teman Pro 2. Kita akan lanjut di segmen selanjutnya untuk Music Live Chat. Langsung dari Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune, teman Pro 2. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

kamu. Terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di Music Live Chat Lokal, teman Pro 2 bersama
1: Hopslide.
0: Keren, kompak banget. Oke, teman Pro 2, kalau tadi kita udah berkenalan gitu ya dengan ketiga personil dan juga dua personil yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini dan malam ini tentunya ya. Kita di segmen kedua ini aku mau nanya nih kakak-kakak gitu ya. Mungkin kita mundur sedikit tadi ke tahun 2024, tahun di mana Hopslide ini terbentuk gitu. Ya. Kenapa sih bisa ada nama Hopslide ini?
2: Oke, mungkin Halim bisa ceritain ya.
3: Hopslide.
2: Iya, yeah. Hopslide.
3: Yeah. Sebenarnya kita dulu kan cuma berempat dan kebetulan orang-orang tuh waktu itu kita satu diklat kan, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Habis itu kan kita kenal nih satu, habis itu kita ini kan sering-sering main gitu, jadi ya udah kita nongkrong dulu, habis itu jadi harapan kita nih gimana kedepannya gitu kan.
0: Okay.
3: Ya, terus kita tarik garis gimana, tarik garisnya terus kita ambil harapan kita di mana kita harus kedepannya gimana gitu.
0: Okay, jadi ya Hopslide sendiri kan secara arti hopes itu kan harapan gitu, ya. Lain juga kan garis gitu, ya. Jadi garis harapan lah gitu ya,
3: betul.
0: Dari empat personil tadi.
3: Iya, empat personil.
0: Nah, itu siapa aja, Kak?
3: Itu ada Bayu.
0: Oke.
3: Okay. Ada Yoga. Uh-uh. Ada Kak Moon.
0: Oke.
3: Okay. Kak Bulan.
0: Iya. Yeah.
3: Dan ada aku.
0: Oke. Okay. Okay. Oh, berarti Kak Mike dan Kak Agung.
3: Yeah.
0: Belum.
2: Belum ada.
3: Belum ada.
0: Okay.
2: Belum kuliah waktu itu.
0: Belum kuliah. Oh, okay. Oh, ini adik tingkat.
3: Adik tingkat.
0: Oke. Okay. Abangku gitu.
2: Abang.
0: Oh, gitu. Jadi yeah, dari 4 personil dulu sebelumnya. Nah, itu ceritanya gimana bisa masuk nih Kak Mike dan Kak Anggun? Silakan.
2: Mungkin dari ya masih ada hubungannya dengan diklat yang tadi. Mungkin yang di diklat yang dimaksud sama Halim itu diklat UKM Musik Undiksa.
0: Okay.
2: Ya, di sana tuh emang kita saling sharing skill kita sih, skill okay kita di musik. Nah, di sana mungkin dari keempatnya itu, dari keempat pendiri awal Hopslide itu melihat skill masing-masing gitu ya. Dan juga di tahun berikutnya baru aku datang ke sana gitu loh, datang ke UKM Musik Undiksa dan mungkin dilihat sama Yoga aku berpotensi untuk ngembangin Hopslide untuk jadi drummer. Karena dulu kan juga drummernya masih additional gitu ya, atau enggak atau drummer yang join-joinan gitu loh. Akhirnya aku diundang sama Yoga untuk join ke Hopslide, untuk commit di sana dan untuk ngembangin Hopslide gitu. Dan selanjutnya di tengah-tengah perjalanan kita tuh juga ada beberapa lah hal yang terjadi di kita dan itu memaksa vokalis kita sebelumnya untuk mundur dari Hopslide. Maka dari itu dari Yoga yang mengajak aku juga ngerekomendasiin Anggun untuk join ke Hopslide untuk sebagai vokalis kita gitu.
0: Oke. Jadi gitu. Kak Mike dan Kak Anggun ini bergabung di tahun
2: 2025.
0: 25 ya.
2: 25 ya, Anggun.
0: Menggantikan personil sebelumnya.
3: Iya. Yeah.
2: Gitu. Ya, kalau aku enggak gini, enggak aku emang enggak ada sebelumnya, enggak ada drummernya gitu.
0: Oke, okay, ya. Karena additional tadi.
2: Iya, yeah, betul. Okay.
0: Ya dinamika gitu band
2: lah. Ya, biasa.
0: Oke. Dan ini tuh ketika kalian berkumpul gitu, sekarang kan udah personilnya 5 gitu kan, tetap gitu ya. Nah, ini pasti teman-teman semua di Hopslide ini punya referensi musiknya masing-masing. Karena aku ini sebelumnya kan ya baca juga materinya, itu teman-teman Hopslide ini genrenya lebih ke
2: modern alternatif pop rock ya.
0: Nah, itu tuh apa tuh?
2: Panjang ya. Oke. Jadi aku jelasin dikit ya mungkin ya. Di kenapa Hopslide mengambil modern alternatif pop rock gitu ya.
0: Okay.
2: Sebenarnya kita nyari pasar juga sih. Jadi kita apalagi di era sekarang nih ya, beberapa band itu lebih mudah untuk ngerilis lagu.
0: Yeah.
2: Ada banyak lah, banyak cara untuk merilis lagu. Dan juga menurut kami genre yang tepat untuk nyari identitas yang belum ada sebelumnya itu ya menggabungkan modern alternatif pop rock gitu.
0: Okay.
2: Kenapa kami juga mengambil genre itu? Karena identitas lagu-lagu kami itu mengambil aspek-aspek tersebut. Yang pertama dari riff gitar yang pakai distorsi yang identitas rock gitu.
0: Okay.
2: Terus dari drumnya juga drum yang kompleks dan cukup padat itu. Dan dari Anggun sendiri itu karakter suaranya ngepop abis,
4: ngepop abis
2: gitu.
4: Abis, ya.
2: Ya, jadi di sanalah kita menentukan genrenya Hobson itu modern alternatif pop rock gitu.
0: Oke, modern alternatif ya. Pop rock. Oke, okay, keren. Dan tentunya ini juga mungkin agak jarang juga gitu ya, ya genre ini. Dan itu tadi yang ditonjolinnya itu distorsi pada riff gitarnya, terus dari drumnya juga agak padat.
2: Ya, gitu mungkin ya. Ada lagi satu yang kurang aku sebutkan tadi, modernnya itu mungkin dari kita mengambil suara-suara elektronik gitu.
0: Okay.
2: Mungkin suara synthesizer gitu ada menciri khas modern gitu.
0: Oke. Okay. Nah, ini tuh referensinya diambilnya dari mana? Kalian punya sosok kah atau mungkin band tertentu yang dijadikan acuan, atau ini emang murni karena emang referensi teman-teman yang kaya gitu, yang banyak itu dijadikan yaudah nih kita genrenya modern alternatif pop rock ini, atau seperti apa gitu diskusinya waktu gimana?
2: Mungkin yang menentukan itu lebih banyak ke frontman kami Yoga ya, tapi yang setahu aku itu kita punya beberapa band-band lokal maupun luar lokal. Okay. Ya, yang pertama itu ada Tunebridge itu. Okay. Tunebridge, dan juga ada Virtual Feeling ya, yang mungkin dekat juga dengan kami karena vokalisnya mantan UKM Musik juga. Nah, di sana ada kita ingin menentukan genre-genre yang masih ada popnya, masih ada rocknya, dan ada sentuhan modern gitu. Kalau dari aku pribadi, mungkin genre preferensiku itu lebih ke new metal gitu. New metal itu modern dan juga metal gitu. Okay. Mungkin sana juga ada cocoknya dengan modern alternatif pop rock gitu. Kalau dari teman-teman gimana?
0: Mungkin dari Kak Halim dan juga Kak Anggun ada tambahan?
3: Kalau aku dari riff gitarnya sih biasanya kita ngambil dari 5.1.0.
2: Iya, 5.1.0. Drumnya juga ya.
3: Drumnya juga. Jadi agak padat-padat gitu kan.
0: Oke. Dan itu ngeroknya gitu ya.
3: Ngerok.
0: Nah, kalau yang tadi yang elektriknya itu dari mana?
3: Elektriknya?
2: Iya. Mungkin itu mengisi gini ya. Mungkin kita dah karena gitarnya udah ngeriff gitu, jadi kita pengen nyari instrumen melodis yang lebih menonjol gitu selain riff gitar yang rock gitu. Kalau mungkin kita masukin riff gitar lagi, distorsi gitar yang untuk melodi, mungkin kita tidak menemukan kontras atau harmonisasi yang lengkap di sana. Jadi kita memilih untuk mencari modern gitulah.
0: Oke. Jadi musiknya ini warnanya lebih banyak lagi,
2: lebih kaya.
0: Dan kalau tadi mengacu pada Kak Mike, kan Kak Mike sendiri preferensinya new metal. Ya. Ini juga di Hobson ini pakai double pedal gitu.
2: Ya, double pedal mungkin ada, tapi tidak sepadat new metal gitu.
0: Oke. Jadi lebih slow lah. Enggak terlalu berkeringat gitu.
2: Betul sekali. Saya juga lebih chill main drumnya gitu.
0: Oke. Sari teman Pro 2, dan mungkin di segmen berikutnya kita akan membahas ke karyanya ya.
2: Oke, let's go.
0: Ada berapa karyanya udah?
2: Yang rilis sudah 2.
0: Single ya?
2: Single.
0: Ada Dilema dan
2: Dilema Luka. Dan Luka.
0: Oke, nah itu nanti kita bahas ya.
2: Let's
0: siap?
2: Go. Let's go.
0: Setuju. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus di Music Live Chat Lokal Pro 2 RRI Singaraja. Enjoy.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Live Chat lokal Pro 2 RRI Singaraja tentunya, yang disiarkan juga di Pro 2 RRI Denpasar dan Pro 2 RRI Mataram ya. Dan juga buat kamu yang mau bergabung di live YouTube kita, boleh banget langsung aja ke RRI Singaraja Official ya. Bisa komen-komen, nanya juga di kolom chatnya juga boleh banget. Aku tunggu teman Pro 2. Kita lanjutin lagi tentunya di sini masih bersama
1: Hostline.
0: Sih itu dia teman yeah. Produk ya. Suka banget nih yang kompak-kompak kayak gini, suka banget nih. Oke, kakak-kakak dari Hostline di segmen 3 ini kita akan membahas terkait dengan karyanya ya, okay. Dari Hostline. Ini udah ada berapa single?
1: Kita ada dua single.
0: Dua single yaitu yeah. Dilema.
1: Dilema dan Luka.
0: Nah, oke, mungkin kita bahas dulu dari yang Dilema. Ini okay. Dilema ini menceritakan tentang apa sih?
2: Oh, Dilema ini tuh kita ke diskografi dulu kak ya.
0: Oke.
2: Dilema ini lagu paling pertama kita kak. Jadi episode pertama kita bagian dari proyek trilogi yang bertajuk Ambivalensi.
0: Ya. Itu artinya apa tuh?
2: Ambivalensi. Ambivalensi.
0: Oke.
1: Okay. Apa artinya ambivalensi? Ambivalensi itu istilah di psikologis lah. Okay. Ya. Mungkin orang-orang yang berkesimpulan di psikologis mungkin relate sama ambivalensi. Itu kondisi di mana seseorang ada dua pikiran atau dua dilema, dan juga tergantung termasuk juga dilema itu adalah kedua pilihan yang kontras gitu loh. Jadi saling bertolak belakang, itu artinya ambivalensi.
0: Ambivalensi ya. Itu ya. Oke, silakan.
1: Lanjut, Balim.
2: Lagu ini menceritakan seseorang yang terjebak dalam dua hubungan yang toksik kak gitu. Okay. Jadi dia tuh dan pasangannya, dia dilema antara mau pergi atau tetap stay.
0: Oh, ya. Bingung.
1: Kalau pergi kangen gitu ya, sama atau sayang gitu loh sama kenangan-kenangannya gitu. Okay. Sih kalau stay
2: sakit.
1: Itu ada hubungan toksiknya.
0: Karena toksik itu ya. Oke. Jadi menceritakan sebuah hubungan yang mungkin seseorang itu bingung untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Iya, gitu yang ya. Ambivalensi.
0: Gitu. Dan ini salah satu proyek triloginya dari Hopsland. Iya,
2: betul.
0: Oke. Apakah dengan Luka juga sama, itu masuk juga?
1: Termasuk ambivalensi. Jadi kita lagi satu single ambivalensi yang belum kita buat.
0: Oke. Jadi kurang lebih Dilema menceritakan tentang hubungan yang toksik dan juga mungkin bingung gitulah untuk meninggalkan atau bertahan.
1: Betul
0: gitu.
1: Sekali. Betul sekali.
0: Sakit. Nah, mungkin sebelum kita ke Luka, aku pengen tahu dulu gitu untuk di teman-teman Hopsline ini itu seperti apa sih proses kreatifnya, bisa diceritakan?
1: Oke, berarti sebenarnya proses pembuatannya, proses kreatifnya itu cukup panjang itu. Dimulai dari sebenarnya rencana membuat lagu itu udah dari saat kita membentuk band ya, udah ada. Tapi mungkin nentuin konsep lagunya itu seperti apa itu mungkin mulai dari tahun ini ya. Baru tahun ini mulai kita menentukan ininya tentang konsep lagunya. Mungkin untuk lagu Dilema itu diawali dari ya perasaan anak muda lah gitu, yang sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi dari songwriter kita Yoga.
0: Mengatasnamakan anak muda.
1: Betul sekali. Sebenarnya itu adalah relate banget ya sama anak muda emang. Jadi di sanalah hubungan aslinya Yoga itu pengen bertahan atau pergi gitu. Jadi dia dilema di kondisi seperti itu dan dituangkan mungkin dalam lirik-lirik lagunya yang menggambarkan perasaannya dia. Nah, di sana juga bonding sama kita terkait dengan ceritanya dia yang dijadikan lirik dan sempat ya mungkin masing-masing dari kita masing-masing personil bertanggung jawab juga dengan masing-masing perannya. Mungkin di saya menjadi drummer, mungkin di sini mengecek tentang drumnya kayak gimana patternnya dan juga pukulan yang lain-lain. Anggun juga tentang vokalnya apakah cocok seperti itu, apakah kuat gininya menyanyikan lagu yang tinggi atau rendah gitu, dari bass juga dan juga dari gitar dari Bayu dan Yoga gitu. Tapi memang semuanya dikoordinasikan langsung oleh Yoga gitu,
0: saling mengisi.
1: Betul
0: lah
1: banget ya.
0: Untuk si dilemanya ini tadi spesial ditulisnya sama Kak Yoga tadi ya, karena mungkin atas dasar pengalaman pribadi juga gitu ya. Nah, kalau Luka ini pengalaman pribadi siapa nih, ada nggak?
1: Kayaknya masih rangkaian Yoga deh kayaknya.
0: Sampai trilogi.
1: Iya betul. Mungkin dari Yoga juga mungkin punya ekspresif sendiri ya, ekspresi sendiri untuk menuangkan isi hatinya dia gitu. Tapi emang isi hatinya tuh kayak kebetulan relate juga sama kita ya, terkait dengan hubungan anak muda gitu. Jadi kita juga setuju sama Yoga dan juga membantu Yoga nulis-nulis lagu yang mungkin sesuai dan juga membahasakannya dalam lagu itu lebih apa ya, lebih sesuai dengan anak muda dan juga untuk pasar lagu sekarang gitu.
0: Iya sih, karena anak muda tuh sekarang kalau ngomongin hubungan ya, nah, itu tuh kayak macam-macam banget gitu, yang
1: Gen Z
0: ini yang dijalaninnya itu macam-macam banget ya. Mungkin salah satunya tadi dilema itu. Dan nah, ini spesial untuk Luka ini story-nya seperti apa?
1: Luka.
3: Untuk Luka ini tuh sebenarnya masih nyambung sama dilema Kak. Jadi kalau tadi itu di lagu pertama dilema itu kan dilema nih antara pergi atau bertahan. Kalau Luka itu sendiri itu kita ditinggal. Kita ditinggal. Ya, ketika kita udah memilih bertahan, di saat kita tuh udah seseorang itu udah ngasih semuanya gitu, menurunin ego, terus ngasih perhatian dan segala macam, tapi ujung-ujungnya tuh ditinggal gitu. Jadi kan terluka banget gitu.
0: Terluka banget. Kalau ditinggal tuh terluka banget. Yeah. Oh, sorry ya, aku juga agak melo nih kalau.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke. Oh, jadi emang situasi seseorang yang sudah ditinggalkan gitu loh. Maka dari itu muncullah luka.
3: Iya, dan setelah ditinggal tuh seseorang itu sulit untuk melupakan gitu.
0: Oke. Dan ini juga ditulisnya sama Kak Yoga juga kan?
3: Iya, masih sama Kak Yoga.
0: Dan proses kreatifnya juga sama gitu.
1: Iya, sama lah.
0: Oke. Nah, kan trilogi nih, ambivalensi tadi. Berarti kan ada 3 nih kalau trilogi ya.
1: Iya.
0: Nah, ini sekarang yang baru rilis 2.
1: Dilema dan Luka.
0: Dilema dan Luka. Nah, yang ketiga ini udah bisa di-spill atau mungkin sekarang masih dalam proses kreatif atau seperti apa?
1: Ya, mungkin masih proses kreatif ya, masih juga nentuin bagaimana konsepnya. Karena kita kan dari Dilema dan Luka itu, kalau sedikit spill itu keduanya agak berbeda nih dari gininya, dari genrenya dan juga dari gitu. Apa ya, lagunya, bentuk lagunya tuh mulai beda.
0: Okay.
1: Kita nanti maunya nentuin ke lagu ketiga nih, mau sebagai jawaban lah dari lagu Dilema dan Luka. Gitu.
0: Oh, jawaban dari
1: betul.
0: Itu ya, semoga endingnya bahagia ya.
1: Let's see.
0: Menarik teman Bro 2 ya tentunya. Dan Hopeslain ini ya mungkin dari proyek triloginya ini bisa menghasilkan sesuatu juga, dan udah sering manggung juga tentunya ya di Singaraja. Iya enggak sih teman-teman?
1: Ya mungkin dari Undiksa sendiri ya udah menawarkan berbagai macam panggung di kampus. Mungkin pengalaman dari kami itu pertama di DS Natalis Undiksa ya. Itu udah 2 kali kita manggung di sana, tahun ini dan tahun lalu. Itu sudah di sana, dan juga beberapa event-event kecil, dan juga ada berbagai event fakultas juga. Dan mungkin itu yang di Undiksa, dan juga yang di luar baru beberapa bulan kemarin kita juga perform di Bullfest, di Bulayang Festival di Stage itu. B. Di DPRD itu. Sana juga kita memainkan lagu Dilema juga sana.
0: Keren-keren. Dan untuk teman Pro 2 mungkin yang penasaran, kita puterin dulu Dilema kali ya sebelum kita masuk nanti di segmen 4 tentunya. Oke, teman Pro 2, untuk kamu ini dia Hopeslain Dilema. Enjoy.

0: Yes, teman Pro 2 masih di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja ya. Dan juga gak kerasa teman Pro 2 kita udah sampai di segmen terakhir di Music Live Chat lokal kali ini, tentunya masih bareng
1: Hopsline.
0: Yes, teman Pro 2 dan kakak-kakak Hopsline, di segmen terakhir ini mungkin aku mau dengar pesan dan juga harapannya ya ke depannya.

0: diri pribadi juga untuk band Hopes Line ini seperti apa? Mungkin silakan siapa dulu?
1: Dari aku ya? Oke, deep talk dulu, asik. mungkin pesan atau harapan aku dari aku untuk Hopes Line ya. Aku menaruh harapan yang besar ke Hopes Line ya, sama kayak Hopes, arti Hopes Line itu. Garis harapan, saya juga punya apa ya? Keinginan untuk melanjutkan Hopes Line itu menjadi lebih besar lagi. Dan harapanku semua produktivitas di Hopes Line itu tetap berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Di samping dari kesibukan masing-masing kita, kita tetap mau menjalankanlah Hopes Line itu. Dan juga semoga setiap personil punya hubungan yang baik dan juga punya kreativitas yang semakin matang dan makin tajam gitu.
0: Woi, keren. Yeah. Itu dia dari Kak Mike berikutnya.
2: Kalau dari aku punya harapan yang besar juga sama seperti Kak Mike. Itu aku berharap Hopes Line ini bisa lebih dikenal banyak orang, lebih berkembang lagi, dan karya-karya itu juga lebih dikenal gitu.
0: Oke, lebih dikenal luas lagi.
2: Iya, lebih dikenal luas lagi. Mungkin di terutama di se-Indonesia gitu.
0: Amin, astagfirullah. Berikutnya, Kak Halim.
3: Tentunya harapanku juga besar sama kayak teman-teman. Jadi harapanku kita di Band of Clan tetap menjadi keluarga yang baik.
0: Gitu dia.
3: Terus banyak yang dengerin juganya lagunya kan.
0: Dan ya yang paling penting tuh keluarganya itu ya. Karena band ini tuh mau gak mau ya dibentuk lalu berjalan entah sampai kapanpun ya kita harus seperti keluarga. Itu harus dia benar dari keluarga. Dan untuk Hopes Line sendiri mungkin kedepannya proyeknya yang tadi trilogi ini mau sedang dalam tahap kreativitas itu udah berapa persen?
1: Mungkin masih belum bisa kita spill ya karena memang masih belum terlihat terlalu terlihat prosesnya gitu. Tapi target kami di tahun ini dan mungkin di sebelum Desember ya itu udah merilis lagu ketiga Ambivalensi gitu. Di sana juga kita harus mempromosikan lagu juga di berbagai media sosial mungkin ya.
0: Oke. Dan tentunya kedepannya si trilogi ini Ambivalensi ini bakal ada proyek music videonya juga?
1: Iya betul sekali. Rencana kami memang kami akan menyelesaikan dulu ketiga lagu trilogi itu dan nanti di akhir bakal membuat satu music video yang menceritakan serangkaian tiga itu. Jadi satu cerita lah gitu dan satu music video yang menceritakan tiga lagu itu.
0: Menarik, ditunggu teman-teman tentunya ya. Dan untuk lagu keduanya Luka ini akan dibawakan sama Kak Anggun tentunya di segmen terakhir ini. Tapi sebelum itu untuk teman-teman Pro 2 yang sekarang lagi mendengarkan bukan hanya di Singaraja aja karena di Denpasar dan juga Mataram dan juga di live YouTube ini bisa menikmati lagu teman-teman di mana aja?
1: Di semua platform musik digital sudah ada di Spotify, YouTube Music, YouTube dan lain-lain lah Mas. Sudah bisa nama bandnya Hopes Line.
0: Itu dia teman Pro 2. Kalau untuk akun media sosial?
1: Ya kalau di Instagram kita di @hopes.line. Itu kalau di TikTok kami ada @hopesline itu.
0: Nah, di follow-follow teman Pro 2 tentunya ya. Jangan lupa ya. Terima kasih banyak untuk Kak Mike, Kak Anggun dan juga Kak Halim sudah berkesempatan hadir dan meluangkan waktunya tentunya ya di Music Live Chat Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Semoga kedepannya Hopes Line bisa menjadi garis harapan untuk kakak-kakak dan juga teman-teman semuanya bisa sukses di kemudian hari tentunya lebih besar lagi dari sekarang ya, lebih banyak lagi fans dan juga yang mendengarkan karya-karyanya. Jangan berhenti untuk terus berkarya ya, dan tentunya harus solid terus seperti keluarga seperti kata Kak Halim.
3: Betul sekali.
0: Dan teman Pro 2 itu dia ya, sebelum kita tutup Music Live Chat kali ini kita akan mendengarkan ref lagu Luka ya dari Kak Anggun. Silahkan.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Dipen nemenin kamu lagi, balik di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Nah sekarang waktunya kamu curhat-curhat teman Pro 2, karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari atau sesi curhatan di malam hari. Gimana kabar kamu teman Pro 2? Udah 3 hari ya di bulan Oktober ini. Dan kita langsung disambut sama hari Sabtu, weekend ya. Happy weekend juga teman Pro 2. Happy Saturday night, selamat malam mingguan. And yep, semoga kamu bisa enjoy malam minggu ini ya. Anyway, besok bakal ada Smash loh di Lombok, jangan lupa ya. Dan bentar lagi bakal MotoGP, bakal ada Agnes Mo. Oh my god, I'm waiting for Agnes Mo literally ya. Jadi buat kamu yang udah keep tiketnya, congratulations. Nanti kamu bisa nonton Agnes Mo tuh. Anyway, teman Pro 2, kita bakalan lanjut ya, moving on dulu. Setelah tadi kita dengerin Better Than I Know Myself by Adele Lambert, setelah ini ada Dikta, Beyonce, dan juga Taylor Swift akan menemani kamu. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan semuanya. Messi barengan sama Dipa di sini, jangan lupa streaming terus di RRI Digital.

0: berdampak pada cuaca ekstrim yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan iklim global ini mengakibatkan cuaca yang tidak menentu. Salah satu contoh cuaca ekstrim adalah kemarau berkepanjangan dan suhu bumi yang meningkat. Cuaca ekstrim mengakibatkan naiknya suhu udara di atas permukaan laut, badai, dan angin topan. Sehingga, cuaca ekstrim merugikan masyarakat. Cuaca ekstrim adalah keadaan iklim yang berubah sangat cepat. Hal ini mengakibatkan kenaikan suhu, intensitas hujan, serta bencana alam. Cuaca ekstrim adalah fenomena iklim yang tidak biasa dan berpotensi menimbulkan bencana. Cuaca merupakan keadaan udara dalam waktu dan tempat tertentu. Penyebab cuaca yaitu perubahan suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Sedangkan iklim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam jangka waktu yang lama. Cuaca ekstrim bisa terjadi karena pemanasan global. Contoh cuaca ekstrim yaitu musim kemarau berkepanjangan dan hujan lebat yang sering terjadi. Penyebabnya adalah aktivitas manusia seperti penggunaan bahan bakar, efek rumah kaca, dan tidak membersihkan lingkungan. Dampaknya pada iklim global yang berkontribusi pada cuaca ekstrim tersebut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Alright, Momro 2 masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Oke, okay, selamat hari Sabtu Momro 2. And Dipa mau curhat dong. Boleh enggak? Kalau enggak boleh ya udah enggak apa-apa. Momro 2 sebenarnya Dipa tuh masih agak batuk-batuk dikit ya, karena kemarin tuh kan Dipa habis bersih-bersih. Beneran deep clean banget untuk kamarnya Dipa sampai akhirnya barang-barangnya dipindahin. Terus tuh ternyata debunya tuh banyak banget dan Dipa nekat gak pakai masker. Dan akhirnya Dipa bersin-bersin sampai sekarang Dipa masih agak belum enakan. But ya masih agak sebenarnya masih batuk dikit dan agak kelingan karena kena debu yang banyak banget ya teman pro 2. Jadi buat kamu yang mau bersih-bersih, saran Dipa tetap pakai masker ya supaya meminimalisir debu yang masuk gitu loh. Nah kemarin tuh Dipa nekat tuh gak pakai masker, akhirnya debu-debu partikelnya itu beneran langsung masuk ke hidung gitu loh teman pro 2. Dan itu gak enak banget rasanya. Tahu gak sih kamu pilek yang bikin kelingan? Nah itu tuh yang diperasain teman pro 2. Aduh, emang ya kalau saran dari orang-orang tuh diikutin gitu, harusnya pakai masker kalau bersih-bersih ya kan, supaya kita nggak langsung terpapar debunya, at least kesaring dulu lewat masker gitu kan. And teman bro 2, buat kamu juga yang di weekend ini memilih buat bersih-bersih, congratulations, akhirnya kamu berhasil melawan rasa mager kamu. Atau mungkin yang di weekend ini memilih untuk rebahan aja, ya udah bersantai-santai dulu kali ya. Atau misalnya yang milih di weekend ini kayak ya udah deh, aku pengen seru-seruan bareng keluargaku, atau misalnya killing time, misalnya pergi karaoke dan sebagainya, ya udah enjoy teman bro 2. Anyway, buat kamu juga yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita, yang gak malam mingguan, boleh banget, masih dibuka ya sampai jam 11. Langsung aja ke cerita penutup hari, curhatan hari ini di WhatsApp 0819020507000.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Gendang Bele adalah alat musik tradisional yang berasal dari suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok, Gendang Bele menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi dengan kulit kambing, sapi, atau kerbau. Gendang Bele atau biasa diartikan gendang besar terdiri dari dua buah gendang yang disebut gendang mame atau laki-laki dan gendang nine atau perempuan. Gendang Bele biasa dimainkan bersamaan dengan alat musik lainnya seperti gong, terumpang, pence, oncer, dan seruling. Pada awalnya, gendang Bele hanyalah alat musik yang mengiringi prajurit saat akan berjuang ke medan perang. Suara yang dihasilkan dipercaya membuat para prajurit menjadi lebih berani untuk berkorban membela kerajaan. Seiring berjalannya waktu, gendang Bele digunakan sebagai hiburan yang dipertunjukkan pada acara kebudayaan, kesenian, dan perayaan pernikahan adat. Para pemain gendang Bele biasa disebut sekhe, terdiri dari dua orang pemain gendang utama. Dengan menggunakan baju adat tradisional Lombok seperti sapo atau ikat kepala khas Lombok, sekhe memukul gendang yang menghasilkan irama menghibur. Walaupun berukuran besar, berdiameter 50 cm dan panjang 1,5 meter, sekhe tidak kesulitan memainkan gendang Bele. Dengan digantungkan di leher atau bahu, para pemain terlihat mudah membawa gendang yang menjadi bagian dari alat musik kebanggaan suku Sasak Lombok.

And teman bro 2, buat kamu ya masih barengan sama Dipa, kamu bebas curhatin apapun, kegalauan kamu pun boleh banget. Dan ini kita udah ada curhatan selanjutnya. Okay. Jadi ada teman kita namanya Revin. Dia tuh ada rekan kantornya cewek. Dia tuh emang gak suka berkelompok kan kayaknya. Jadi berangkatnya itu diantar cowoknya, break kerja pun sendiri makannya, pulang dijemput cowoknya. Jadi orang-orang ngitungin duitnya dia terus gitu kan. Yang ngitungin cowok lagi adalah bergerombol 6 orang. Nah posisi mejanya si Revin ini dan mejanya si cewek itu kan sampingan kan. Nanya ke si Revin, tuh cowoknya dia kerja di mana sih gitu. Terus dijawab ke gerombolan cowok itu kan, nggak tahu, tanya langsung aja gitu, nggak make sense aja katanya. Terus shock gitu kan, kok bisa dibilang simpenan gitu. Menurutku gini ya, kita tuh nggak bisa maksa orang untuk berkelompok sama kita. Dan mungkin dia emang tipikal orang yang introvert dan lebih milih buat menjauhi lingkaran di tempat kerja gitu loh. Dan menurutku itu sah-sah aja gitu kan. Jadi you know, sometimes ya udah let them aja gitu kan. Mungkin mereka punya preferensinya sendiri buat istirahat keluar sama cowoknya, terus enggak mau berkelompok, maunya mojok sendirian. Ya udah, let them aja. Yang penting kerjaannya bagus, kerjanya beres gitu kan, enggak ngerugiin kita. Ngapain diurusin gitu kan ya. Ya enggak teman pro 2. Kalau kamu punya pengalamannya sama, boleh kamu curhatin ke WhatsApp kita 0819020570000.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Oke, teman bro 2. Dan teman bro 2 masih sama Dipa di sini di Jaga Malam, dan kita enggak berasa udah mau jam 10, 2 menit lagi. Aduh, ngobrol-ngobrol udah mau jam 10. Emang ya, kalau sama kamu tuh Dipa enggak berasa waktunya, teman bro 2. Dan buat kamu juga yang lagi bersama orang tercinta, pastinya kalau kita lagi sama orang yang kita sayang tuh gak berasa juga kan ya, waktunya tuh berjalan begitu cepat, berjalan begitu kencang ya kan. Anyway teman bro 2, di hari ini kamu udah nanya belum kabar orang-orang di sekitar kamu? Mungkin kamu lagi kangen sama orang sekitar kamu, atau misalnya teman-teman yang udah lama gak di reach out. Kadang kita tuh ngelihat pertemanan dewasa itu transaksional banget ya. Dan iya juga sih, maksudnya kalau kita nyari orang tuh pas kita butuh aja gitu kan, bahasa kasarnya gitu. Tapi coba deh chat orang-orang terdekat kamu tanpa ada intention apapun, cuma sekedar buat nanya kabar, terus sehat atau lagi sakit gitu kan, tanpa ada embel-embel minta tolong A, minta tolong B, minta tolong C. Jadi di perasa tuh udah jauh banget pertemanan yang kayak gitu sekarang ini ya, kayak nanya at least kabar, dia tahu kamu baik-baik aja atau enggak gitu kan. Itu langka banget, dan menurut Dipa itu perlu banget di gaungkan kembali. Apa sih digaungkan banget gitu, dilaksanakan kembali gitu kan ya, menghubungi orang tanpa intention apapun, cuma pure nanya kabar aja. Anyway teman bro 2, Dipa juga tadi ada ngechatin teman-temannya Dipa beberapa, nanya kabar mereka, ngajakin hanging out, ngobrol-ngobrol gitu ya, tanpa ada intention mau memberatkan mereka. Jadi kadang tuh kita butuh teman di samping kita yang mendengarkan kita, yang at least bisa ngebuat kita merasa hidup tuh ternyata seseru ini loh gitu. Jadi jangan lupa kamu hubungi kontak teman-teman kamu yang lama yang udah gak kontak kan. Siapa tahu mereka bisa bantu kamu healing, bisa bantu kamu at least membuat kamu merasa nyaman dan aman. Oke? Okay? Buat kamu juga yang pengen curhat, masih dibuka 1 jam lagi nih, kita ke jam 11. Jadi buruan curhatnya ke 081-902-057-000.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Alright, Umam Bro 2 dan masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk cerita penutup hari. So, Umam Bro 2, buat kamu yang di malam hari ini pengen curhat, masih ada waktu setengah jam lagi. Langsung aja ke WhatsApp 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Bro 2 FM Mataram. Anyway, teman Bro 2, wah, hari udah semakin malam ya. Udah mau setengah 11 dan kamu mungkin masih overthinking. Sama kayak teman kita nih yang lagi overthinking, namanya Kak Gabriela. Jadi dia tuh nanya nih, kenapa ya kalau lagi down parah itu jadi berat banget buat balesin chat orang-orang? Karena aku tuh beberapa waktu lalu katanya banyak banget yang nanyain kabar. Padahal kan mereka peduli ya sama aku. Aku udah coba, tapi gak tau kenapa berat banget rasanya buat ngebales. I'm so useless, I don't deserve anyone, katanya Kak Bella nih. Oke, Kak Gabriela, tenang. Itu mungkin kamu lagi capek fisik aja, kamu butuh istirahat. Capek mental pun juga harus istirahat loh. Detox sosmed, ya misalnya kamu sebentar-sebentar fokus sama diri sendiri dulu. Tenangin pikiran kamu dulu. Nanti bakal naturally ada tenaga kok buat ngerespon orang-orang kalau mental kamu tuh udah oke, ya. Take your time menurut aku ya. Dan gini-gini, aku pun kadang-kadang tuh sampai sering bales chat dalam hati gitu loh, teman Pro 2. Karena feelingku, aku udah balas chat ini gitu kan. Tapi ternyata aku belum balas gitu loh. Jadi I'm so sorry untuk teman-teman yang mungkin aku lupa balas chatnya juga ya. Jadi just take your time sampai benar-benar siap dan ada energi aja sih, ya kan, buat ngeresponnya. Kalau lagi capek, kalau lagi down, jangan lupa istirahat, teman Pro 2. Nggak perlu dipush, kasihan diri kamu, oke? Okay? Jangan lupa, kita tahu batasan kita segimana.

0: menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockwalk Land. Yay!
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Oke, okay, back again barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Dan teman bro 2, buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Dan you know what? Kita udah ada curhatan selanjutnya nih. Tapi sebelum itu kamu jangan lupa curhat juga dong di WhatsApp 081 902 057 ribu, dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Oke, okay, teman Pro 2. Jadi kita bakalan ke curhatan berikutnya. Jadi ini ada teman kita yang lagi down banget, katanya mentalnya lagi gak bagus, curhat ke orang lain pun dia bilang bisa memperburuk keadaan gitu kan. Ya bukan salah orangnya juga sih, walaupun dia yang kekeh nawarin jadi tempat curhat, kan pada akhirnya dia cuma manusia biasa. Jadi salahnya sih dia sih, udah percaya katanya. BTW ini curhatan dari Kak Pita ya. Gini. Makanya aku kalau ada masalah tuh, aku pribadi ya, aku mending ke orang yang aku percaya banget. Karena kalau yang gak aku percaya banget, rasanya percuma gitu kan. Kadang aku pengen curhat, cuma pengen didengerin aja gitu, gak pengen dikasih saran. Mungkin ada sebagian orang tipenya curhat gak bisa, makanya mereka mending milih mendem aja. And banyak orang yang milih buat bengong aja. Terus akhirnya mungkin ada yang ke ChatGPT, ke AI gitu kan curhatnya. Terus ada yang mungkin tipikal yang kayak Dipa, milih-milih teman yang mana dulu gitu kan, dari yang mau diceritain. Tapi lebih seringnya sih sebenarnya dipendem gitu kan. Cuman gak baik loh mendem masalah itu, teman bro 2. Kalau misalnya kamu mau curhatin langsung, ya bisa aja sih ke WhatsApp kita ya, tanpa apa.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Oke, teman bro dua, itu dia Raisa yang menjadi pengantar lagu terakhir kita ya, karena kita 3 menit lagi udah di jam 11, teman bro dua. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune, karena setelah ini bakal ada jazz music dari jam 11 sampai jam 12. Dipa pamit dulu and selamat beristirahat teman bro dua. Buat yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan. Satu single terakhir dari Adrian Halif dengan Tidak Karuan.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: IG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program Madua. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Kisah Nabi Hud alaihissalam, Nabi bangsa Arab. Kaum Ad merupakan kaum tertua. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat setelah bencana banjir bandang yang terjadi pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Selang waktu berlalu, kaum Ad menempati sebuah daerah yang indah dan subur. Daerah itu dikenal dengan nama Hadramaut. Pertanian dan peternakan menjadi mata pencaharian utama bagi kaum Ad. Selain tanah yang subur, kaum Ad memiliki segudang kelebihan lainnya. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bertani, sehingga hasil panen mereka selalu melimpah. Kaum Ad juga terkenal dengan perawakannya yang tinggi dan besar, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik daripada kaum lainnya. Semua kemudahan dan kelebihan yang dimiliki ini membuat kaum Ad lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka terlena pada semua kenikmatan yang telah didapatkan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para iblis. Mereka terus-menerus berbisik,
1: "Lihatlah, panenmu melimpah dan semua ternakmu gemuk. Nikmatilah, berpestalah sepuasmu."
0: Iblis tidak pernah berhenti menghasut manusia. Dari satu manusia ke manusia lainnya, iblis selalu mencari celah. Hingga suatu hari, iblis berhasil membujuk mereka untuk menciptakan patung-patung yang sangat indah. Dengan keahlian memahat yang mereka miliki, setiap patung yang dipahat terasa begitu nyata. Iblis tidak pernah merasa puas. Setelah kaum Ad terbiasa membuat patung, iblis kembali berbisik,
1: "Kalian adalah kaum terkuat. Ciptakanlah Tuhan kalian sendiri. Sembahlah, maka kamu tidak akan pernah kesusahan."
0: Kaum Ad terbujuk oleh rayuan iblis. Maka lahirlah patung Samud dan Al-Hattar, Tuhan yang disembah oleh kaum Ad. Sejak saat itu, kaum Ad berubah menyembah berhala. Jauh setelahnya, anak cucu mereka benar-benar tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah kaum yang sesat ini, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Hud dikenal sebagai orang yang sangat terpuji, selalu ramah dan jujur dalam berucap, amanah serta pekerja keras. Kepada kaumnya, Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."
0: Awalnya, dakwah Nabi Hud ini tidak berhasil menarik perhatian. Maka, Nabi Hud pun mendekati kaumnya satu persatu. Dia mengajak untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung berhala itu. Karena semua patung itu merupakan Tuhan palsu. Seruan dakwah Nabi Hud ini membuat para pemimpin kaum Ad menjadi marah. Mereka pun mengadakan pertemuan untuk membahas hal tersebut.
2: "Sesuai dengan ajaran nenek moyang, Tuhan kita adalah Samud dan Al-Hattar,"
0: seru salah satu pemimpin.
3: "Benar, Samud dan Al-Hattarlah yang telah menjaga kita selama ini. Berkatnya, pertanian dan peternakan kita selalu melimpah,"
0: sahut yang lainnya. Dari pertemuan tersebut, mereka pun sepakat untuk menghimpun kekuatan dan menentang Nabi Hud. Setiap kali Nabi Hud menyampaikan dakwah, mereka selalu melawan. Tidak hanya itu, mereka pun mulai menyebut Nabi Hud sebagai pembohong. Bertahun-tahun Nabi Hud berdakwah, jumlah pengikutnya hanya sedikit. Semakin lama, kaum Ad semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menyekutukan Allah dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi yang diutus kepada mereka. Atas dosa-dosa mereka ini, Allah menurunkan azab berupa kemarau panjang. Tanah pertanian yang dulunya subur kini berubah menjadi kering. Ternak yang dulunya gemuk kini berubah menjadi kurus. Di Di tengah bencana ini, Nabi Hud mengajak mereka untuk bertaubat. Nabi Hud berkata,
2: "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Allah, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras."
0: Tapi mereka semua menolak.
2: "Kekeringan ini bukan apa-apa. Jika sudah waktunya, hujan pasti akan datang. Siapa yang bisa menandingi kami?"
0: Menjawab kesombongan itu, Allah pun menunjukkan kuasanya. Awan mulai berkumpul di langit dan menutupi matahari. Kaum 'Ad langsung mendongakkan kepala mereka. Ketika melihat awan hitam menggantung di langit, mereka pun berseru,
2: "Ya Syamut, ya Al-Hatar, engkau telah mengabulkan doa kami."
0: Mereka semua bersorak-sorai menyambut datangnya hujan. Nabi Hud tahu bahwa awan itu bukanlah berkah dari Allah, melainkan azab dan hukuman yang akan dijatuhkan jika mereka tetap tidak mau bertaubat. Sayangnya, hingga akhir pun kaum 'Ad tidak mau mendengarkan perkataan Nabi Hud. Mereka justru menantang.
2: "Kau selalu mengancam dengan azab dari Tuhanmu. Maka buktikanlah jika engkau memang benar."
0: Awan semakin menggulung. Seluruh kaum 'Ad keluar dari rumah mereka untuk menyambut datangnya hujan. Namun sesungguhnya, mereka sedang menunggu datangnya azab. Nabi Hud tidak bisa lagi menolong mereka. Nabi Hud pun meminta para pengikutnya untuk pulang ke rumah masing-masing dan berdoa memohon perlindungan dari Allah. Tidak lama kemudian, angin topan datang dengan sangat kencang, merusak semua yang dilewatinya. Benda-benda berterbangan ke angkasa. Ladang mereka rusak, hewan ternak pun tersapu oleh angin.
2: "Badai datang, selamatkan diri kalian.
3: Berlindunglah di dalam rumah."
0: Mereka semua panik mencari tempat untuk berlindung. Namun sayangnya, tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi kaum 'Ad. Badai dan angin topan yang dahsyat itu terus berlanjut selama 8 hari. Dan ketika akhirnya badai tersebut berhenti, semua rumah kaum 'Ad, ladang, ternak, dan semua harta benda lainnya telah musnah, termasuk pula patung-patung berhala yang mereka sembah. Seluruh kaum 'Ad telah hancur. Sementara itu, Nabi Hud dan kaumnya yang beriman kepada Allah mendapatkan perlindungan dan selamat dari badai. Setelah daerahnya hancur tersapu badai, Nabi Hud dan para pengikutnya pun pindah ke daerah yang lebih aman. Nabi Hud terus berdakwah dan wafat pada usia 130 tahun. Subhanallah, itulah bukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukulan waktu Asia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, seleksi pemuda pelopor desa tingkat Provinsi NTB 2026 berlanjut di Pulau Sumbawa pada tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Proses seleksi dilaksanakan di Kabupaten Dompu dan juga Kabupaten Bima dengan menghadirkan sejumlah pemuda yang membawa program inovatif di bidang sosial kemasyarakatan, lingkungan, dan kewirausahaan. Dalam prosesnya, tim fact-finding dipimpin oleh Haji Tarmizi Eskom MA yang juga merupakan Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan Dikpora NTB bersama tim yaitu Heni Indun Jafung Kepemudaan dan juga Junaidi Purna Pemuda Pelopor Nasional dari Bima melakukan pendalaman terhadap program yang diusung para calon pemuda pelopor termasuk melihat secara langsung aktivitas, proses pelaksanaan, keterlibatan masyarakat serta dampak dari program yang dijalankan. Sementara itu, Kabupaten Bima menghadirkan 3 calon pemuda pelopor dengan program yang beragam. M. Rasyianjani mengikuti seleksi pada bidang sosial kemasyarakatan. Program yang dibawanya meliputi penanganan kesehatan mental, gerakan literasi, penanganan sampah, serta pengembangan literasi hingga ke wilayah pelosok. Program ini mengedepankan peran pemuda dalam menjawab persoalan sosial sekaligus memperluas akses pengetahuan bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, seminggu menjelang gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah 2026, suasana Pulau Lombok sedikit berubah. Sejumlah sudut kota tampak bersolek menyambut kedatangan para pembalap dan penonton dari berbagai daerah. Di pusat kota Mataram, nuansa MotoGP mulai mudah ditemui. Sejumlah baliho dan juga papan informasi dipenuhi branding MotoGP 2026, seolah menjadi penanda bahwa pesta balap motor kelas dunia itu semakin dekat. Antusiasme gelaran MotoGP juga mulai terasa di tengah masyarakat. Pembicaraan tentang MotoGP mulai ramai dibahas, mulai dari pembalap favorit, persaingan di lintasan, hingga suasana sirkuit Mandalika menjadi topik yang hangat perbincangan. Salah seorang warga Kabupaten Lombok Tengah, Rian, menyampaikan antusiasnya dalam menyambut gelaran balap MotoGP kasta tertinggi di dunia ini. Ia bangga menjadi bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dipilih menjadi pusat digelarnya MotoGP. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Spada, hai, selamat hari Minggu, happy Sunday semuanya. Ada mungkin yang lagi CFD atau mungkin bersiap-siap CFD hari ini. Selamat ber-CFD. Kali ini bareng Glow sampai nanti jam 10 pagi bakal nemenin kamu di Spada. Dan bakal ada obrolan-obrolan seru, terus juga informasi-informasi menarik. Tentunya bakal ada juga lagu-lagu yang nemenin kamu di pagi hari ini, di awal Minggu Oktober ini, teman Pro 2. Mungkin kamu punya banyak kegiatan buat kamu refresh hari kamu yang kemarin minggunya mungkin banyak banget yang dilalui. Jadi cocok banget nih dengerin aku. Dan habis ini bakal ada juga informasi tentang cuaca pastinya seperti biasa nanti di jam 6:30 pagi waktu Indonesia Tengah. Kira-kira cuaca kayak gimana sih? Sepanas apa lagi sih? Nah, aku juga belum tahu. Nanti bakal ada informasinya. So stay tune terus, jangan kemana-mana. Dan jangan ganti frekuensi, kamu tetap di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: power, the power, power. Papa Lado.
1: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Laman Pro 2, kira-kira apa yang pengen kamu lakuin sebelum tahun 2026 ini kelar? Apakah ada sesuatu hal yang pengen banget kamu lakuin, atau mungkin kamu hanya pengen sesuatu yang sederhana tapi pengen kamu selesain juga di tahun ini? Karena aku udah sempat ngobrol sama beberapa orang yang sebenarnya juga aku tanya nih, apa yang kamu pengen kelarin atau mungkin apa yang lagi pengen kamu selesaikan di tahun ini sebelum berakhir. 2 bulan lagi kita bakal memulai tahun baru ya, alias kita sisa 2 bulan lagi di tahun ini. Jadi apapun yang harus diselesaikan tahun ini ya memang harus diselesaikan. Kamu sendiri apa nih teman Pro 2? Kayaknya kalau aku sih, aku pengen mencoba yang terbaik aja sih. Jadi kayak dari segi karir, dari segi pendidikan, aku pengen upgrade diri aku semaksimal mungkin. Karena aku ngerasa tuh kadang aku masih kurang berkembang gitu loh dari apa yang aku bisa. Kadang aku juga ngerasa aku terlalu keras sama diri sendiri, tapi pas ngeliat ke sekeliling, Kayak aku kurang deh. Jadi kayak aku harus memberikan yang terbaik, lebih baik lagi deh. Nah, kamu ada gak sih yang kayak gitu? Jujur itu bikin aku juga mikir gitu. Tapi di satu sisi aku kadang juga ngerasa aku terlalu keras juga sama diriku sendiri. Jadi bingung sih. Tapi semoga ini adalah satu sign yang bagus juga untuk aku, untuk selalu berpikir kalau kita tuh harus upgrade diri kita terus-terusan. Sebelum aku upgrade diri aku, bukan sebelum sih, sedang proses mengupgrade diri aku juga butuh yang namanya fisik ya. Fisik tuh harus tetap dijaga juga, terus juga pola hidup, pola makan, pola tidur yang cukup. Dan pastinya cuaca juga teman Pro 2. Cuaca ini bikin kita juga jadi harus aware sama masalah yang ada di dalam diri kita. Makan makanan bergizi, ataupun kita juga harus minum-minum vitamin gak sih? Habis ini bakal ada informasi cuaca buat kamu yang juga mau upgrade diri kamu, entah dari bidang apapun. So jangan kemana-mana kalau kamu kepo banget gimana cuaca hari ini. Stay tune terus di Prodo FM Mataram.

0: info cuaca hari ini.
1: Waktu informasi cuaca. Kira-kira cuaca hari ini di 4 Oktober bakal kayak gimana, teman Pro 2? Wow, kita sih mesti harus tahu ya. Bakal panas kah? Bakal hujan kah? Aku bakal kasih tahu. Untuk nanti di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 61% dan kecepatan angin 14 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah diperkirakan juga bakal cerah dengan suhu 33 derajat Celcius, panas ya di jam 11 saja, dan kelembapannya 47%, kecepatan anginnya 15,3 km per jam dari arah tenggara. Jam 2 siang, teman Pro 2, ini udaranya kabur dengan suhu 30 derajat Celcius, kelembapannya 62% dan kecepatan angin 15,3 km per jam dari arah tenggara. Di sore hari, buat kamu yang mau nyanset atau mungkin mau pergi-pergi, mau nonton, ini cuacanya diperkirakan bakal cerah dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapannya 68% dan kecepatan angin 18,7 km per jam dari arah tenggara. Di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal berawan dengan suhu 25 derajat Celcius, kelembapannya 84% dan kecepatan angin 16,2 km per jam dari arah timur. Jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu 24 derajat Celcius, kelembapan 87% dan kecepatan angin 13,1 km per jam dari arah timur. Wow, aku juga gak tahu, tapi kayak walaupun 20 derajat, 24 derajat tetap panas ya, tetap gerah teman produk, tetap sumuk. Aku gak tahu kenapa nih, cuma ini nanti paling tingginya itu di jam 11 siang nanti diperkirakan bakal sampai 33 derajat Celcius. Jadi jangan lupa pakai sunscreen kamu dan bawa peralatan kamu biar gak kepanasan.
0: Informasi cuaca hari ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

bikin kita tuh jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita berantem juga sama diri kita sendiri. Salah satu hal yang perlu banget kayaknya aku untuk benahi ya dengan cara aku harus lebih sering ngobrol sama diriku sendiri. Dan aku ngerasa itu adalah hal yang penting, bukan hanya untuk aku tapi buat kamu juga, buat kita semua gak sih? Mungkin terkesan kayak sepele, atau mungkin ada yang bilang kayak, kamu gila ya ngomong sama diri kamu sendiri. Tapi menurutku orang yang ngobrol sama dirinya sendiri, terus juga sering sering punya waktu sama dirinya sendiri buat sekedar evaluasi atau refleksi diri, itu tuh adalah orang-orang yang tahu dirinya sendiri, yang bisa mencintai dirinya sendiri dengan baik gitu. Kadang orang tuh gak perlu jauh-jauh untuk untuk nanya, aku tuh gimana, ke temen ke, atau mungkin ke orang tua, ke keluarga. Tapi kamu juga mesti ngomong sama diri kamu sendiri gitu loh. Apa sih yang sebenarnya udah aku lalui? Apa sih yang pengen aku capai gitu? Itu tuh sebenarnya bisa kamu obrolin dengan diri kamu sendiri. Tapi orang-orang tuh pada gak tahu, kayak gak percaya sama dirinya sendiri tuh bisa diajak ngomong. Padahal bisa kok teman produ. Aku sering banget ngajak diriku ngobrol. Biasanya sih paling sering ya di motor, waktu sendirian, atau waktu lagi di kamar mandi. Gak tau, di kamar mandi tuh kayak banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin gak sih? Di kamar mandi, terus juga waktu sebelum tidur. Nah sebelum tidur tuh sering overthinking. Nah biasa aku di situ tuh ngajak ngobrol diri sendiri, lagi ngerasain apa sih hari ini, terus apa sih yang paling membekas hari ini kejadiannya, terus apa yang pengen kita perbaiki dan apa yang udah kita capai di hari ini. Nah itu penting banget sih teman produa. Aku rasa kita juga harus sama-sama belajar kalau kita tuh harus mengapresiasi apa yang kita udah capai, dan kita juga harus tahu kalau kita tuh sebenarnya juga apa yang harus kita kembangin. Kalau misalnya belum ngobrol sama diri sendiri hari ini, ngobrol dulu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh, gimana ya sisnya bilangnya ya? Kita tuh masih muda, sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya, sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sih.

semalam aku lagi nonton juga teman pro 2, gak sengaja karena biasalah ya sekarang orang tua bapakku tuh lagi bener-bener into banget sama piala ASEAN Cup ya, yang bener-bener kayak TV itu penuh banget sama bola-bolaan. Dan semalam tiba-tiba waktu ganti channel TV, aku bertemu dengan sebuah pertandingan yang kalau gak salah tuh antara Hong Kong China melawan Kamboja. Terus akhirnya yang dimenangin sama Hong Kong China. Dan aku ngeliat kayak, oh berarti ini yang besok mau dimainin sama Indonesia ya gak sih? Piala ASEAN, ASEAN Cup 2026. Karena kita masuk final kemarin abis ngalahin Bangladesh 9-2 dengan penuh drama. Berarti besok banget nih teman pro 2 di jam 9 malam kalau gak salah. Nanti bakal ada informasinya lah ya. Ini aku cari dulu, ini kira-kira jam berapa ya? Indonesia versus apa sih tadi? Aku lupa deh. Bukan Vietnam, Thailand. Oke, ASEAN Cup nih udah banyak yang nyari nih teman pro 2. Jadwalnya sih bener di jam 9 malam waktu Indonesia Tengah alias jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini bakal dimainin di GBK ya, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan aku rasa bakal ada banyak banget fansnya dari La Grande, dan juga pastinya semua bersatu untuk mendukung Timnas Garuda. Terus juga ini kayaknya bakal ada ini juga nih teman pro 2, apa namanya, perebutan juara 3 antara Vietnam melawan Malaysia di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah juga. Jadi buat kamu yang mau nonton, kayaknya sih bakal bakal rame ya GBK. Aku rasa sih Jakarta bakal pecah banget nanti besok sih Malaysia. Iya ya, aku cari dulu deh biar gak salah nih. Malaysia versus Vietnam FIFA ASEAN Cup bakal diadain. Sauku iya sih teman pro 2. Ini bakal tuh kan. Iya, ini bakal diadain di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, sama juga di Stadion Gelora Bung Karno, Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang bakal seru juga. Ini akan memperebutkan posisi juara ketiga untuk FIFA ASEAN Cup 2026, dan pastinya ini bakal berpengaruh banget sama posisi kita, peringkat kita yang setahu aku Indonesia tuh sekarang di peringkat 117. Kemarin naik karena berhasil ngalahin Bangladesh, naik 1 ya dari yang dulu sempat dibantu banget sama pelatih Shin Tae-yong. Sekarang udah di posisi 117. Dan aku lihat posisinya Thailand nih cukup tinggi nih teman pro 2 di 97. Bakal kayak gimana besok pertandingannya sih? Semoga kita bisa mengalahkan Thailand ya, dan kita bisa mengangkat piala itu. Amin. Jadi perlu banget doa-doa kamu. Buat kamu yang bingung besok mau nonton di mana, ajakin teman-teman kamu nih teman pro 2. Pastinya kamu harus ngajakin orang-orang tersayang juga biar makin seru di hari Senin. Daripada mumet, mending nonton Timnas ya gak sih? Atau enggak, misalnya kalau misalnya jam 5 tuh masih pulang, masih baru banget pulang kerja, susah banget juga nontonnya. Mau nonton perebutan juara 3 antara Vietnam dan Malaysia juga susah sih. Tapi enggak apa-apa teman pro 2, kalau misalnya kamu mau nonton juga, ingat besok ajak orang-orang sayangan kamu.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C, ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di...

Siapa yang punya hobi masuk-masukin barang ke keranjangnya tapi gak pernah check out nih? Aduh, ayo ngaku. Ternyata ada studi loh teman Pro 2 yang bilang kalau hobi kayak gini nih efektif bisa mengurangi stres. Jujur aku bukan yang tipe kayak gitu lagi. Aku cuma kayak kapan bisa ininya sih, kadang biasanya tuh karena aku suka baca ya, jadi kayak bukunya, judul buku, atau mungkin ada barang-barang yang aku tuh sekiranya mungkin bakal pakai misalnya nanti buat pendukung MC, tapi aku gak tahu maunya belinya kapan. Mungkin nanti 2 tahun lagi kali ya, bukan karena gak mau, kayak kalau misal belum perlu-perlu banget ngapain dibeli, ya gak sih? Ini ada riset yang diterbitkan sama Journal of Consumer Psychology yang menemukan kalau aktivitas kayak gini, kayak misal kamu milih-milih barang, terus juga ngebandingin harga, sampai memasukkan ke keranjang, itu bisa memberikan rasa kendali atau sense of control. Dan aktivitas ini juga dikaitin ya sama pelepasan dopamin dalam jumlah yang kecil, yang ternyata bisa banget untuk meredakan rasa cemas ataupun bosan buat sementara, bahkan tanpa keluar uang sepeser pun. Gokil banget. Apakah kamu setuju teman Pro 2? Tapi selagi ini in positive way sih, menurut aku sih gak apa-apa banget ya. Kayak misalnya nih kamu milih-milih barang, terus juga kamu ngebandingin harga, terus juga kamu ngerasa kayaknya ih satisfying banget nih, kayaknya cocok deh buat aku ya. Kalau misalnya ini bisa membantu kamu untuk meredakan anxiety, kecemasan, atau mungkin juga rasa bosen, atau juga mungkin kamu rasa stres habis mungkin menghadapi masalah, terus dengan memasukkan barang ke keranjang adalah cara yang tepat sih, selagi itu positif sih gak apa-apa ya. Cuma jangan merugikan penjual juga sih. Jadi kita bijak-bijak juga teman Pro 2. Semoga penjualnya gak rugi ya. Aku gak tahu sih apakah rugi atau enggak. Cuma semoga enggak. Kalau kamu biasanya apa yang sering kamu masukin? Kalau aku sih buku.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Siapa yang sering banget teleponan sama bestinya? Ini adalah salah satu coping mechanism yang ampuh banget juga kalau misalnya kamu lagi kayak penuh banget otaknya, terus kayak aduh aku overstimulated nih, aku draining parah nih, gimana ya caranya buat aku meluapkan segala macam hal-hal yang penuh banget di otakku. Ternyata ngobrol sama sahabat itu bukan cuma soal gibah ya, tapi menurut aku yuk kita udah upgrade diri kita. Kalau misalnya kumpul sama sahabat tuh gak usah gibah, ngapain sih, kayak gak penting banget, kayak kita adalah manusia perfect, gak usah terlalu digibah-gibahin semuanya. Aku rasa sahabat yang penting banget untuk kita pilih dan juga kita kita pertahankan itu adalah sahabat yang bikin kita juga upgrade diri kita sendiri. Salah satunya adalah ya udah, kita juga cari sahabat yang sama-sama mau upgrade diri dengan cara misalnya nih kalau kita kumpul tuh bahasannya tuh yang daging gitu ya, bisa dibilang tuh kayak berisi juga, jangan cuma gosip-gosipin orang. Nah ini ada penelitian yang bilang kalau misalnya sering telepon sahabat itu bisa meningkatkan kewarasan. Kalau kamu ngerasa kamu lagi gila atau mungkin udah mulai gila, coba telepon sahabat kamu. Soalnya kalau misalnya kita jauh gitu dari sahabat, terus bikin kita jadi gak bisa ngobrol, ketemu, atau mungkin kamu juga gak punya waktu yang cukup banyak, jadi akhirnya mesti live update-nya by phone. Jadi ya sering juga ada sih. Dan interaksi sosial sama orang yang kita percaya itu bisa ngebantu buat ngilangin rasa kesepian, terus juga ngerasanya kita tuh didengerin gak sih, dan juga punya ruang untuk melepaskan semua beban pikiran yang kayaknya bikin otak kita tuh jadi full, mumet. Nah udah cerita tuh rasanya lebih lega aja, lebih legowo. Jadi kalau misalnya akhir-akhir ini kamu atau sahabatmu itu kamu ngeliat di postingannya atau mungkin gelagat-gelagatnya nih kayak ada yang berbeda, coba aja kamu sempetin waktu buat ngobrol, ajak nongkrong ke, atau mungkin kamu juga misalnya gak punya waktu yang banyak, yaudah dijak teleponan aja. Gak harus lama ya, kadang bisa sebentar doang, telepon sederhana aja, itu bisa bikin hati itu lebih terasa lega. Nah kalau kamu misalnya udah ngerasa teman kamu lagi ada di mode yang benar-benar mumet, buruan telepon sekarang juga.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Kamu kemana nih hari ini teman Pro 2? Sama orang-orang tersayang kamu ke pantai? Atau mungkin kamu piknik ke Sembalun? Atau mungkin kamu mencari tempat pariwisata yang lain? Atau kamu mau nge-explore Pulau Lombok? Atau kamu lagi bersiap-siap mau ngadepin MotoGP? Ngadepin, maksudnya menyambut MotoGP. Karena benar-benar serame itu teman Pro 2. Kayaknya semua warga NTB khususnya di Lombok nih sangat-sangat heboh ya. Yang kita tahu sendiri MotoGP adalah salah satu acara yang memang menjadikan Lombok itu jadi tuan rumah. Jadi bakal banyak banget orang-orang, baik itu dari wisatawan mancanegara, terus juga wisatawan lokal. Jadi dari berbagai macam daerah itu bakal datang ke Lombok. Kita bakal menyiapkan apa? Seperti biasa bakal ada parade. Kayak kemarin aku udah kasih tahu juga waktu bareng Nadia, Parade Ridersnya bakal diadain di tanggal 7 Oktober 2026 di hari Rabu. Dan pastinya seperti biasa rutenya sih gak jauh-jauh dari Sangkareang dan juga Udayana teman Pro 2. Jadi bakal rame banget dan paradenya bakal dimulai di jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang sekolahnya di sekitaran situ, ada SMA 9, terus juga SMA 5, SMP 6, SMP 1, 2, iya, SMP 1, SMP 2, terus SMP, ini banyak banget sih. Belum lagi SD-SD di sana ya. Jadi kayaknya mesti ya hati-hati karena bakal rame juga di sana ya. Dan buat kamu yang mau nonton, diarahkannya sih bakal disuruh parkirnya di Islamic Center sih ya, yang paling aman, atau enggak di Taman Sangkareang. Tapi jangan deh Kia, kalau di Taman Sangkareang kurang aman gak sih? Jadi kalau misalnya mau parkir mending di Islamic Center aja Taman Pro 2. Kalau misalnya kamu benar-benar pengen banget nonton Parade Riders, Pawai Ridersnya, atau mungkin kamu pengen ngeliat Marquez di dalam posisi dia sebagai Riders, bisa banget nanti di tanggal 7 ya, karena ada Marquez dan juga ada Riders Indonesia juga, aku lupa lagi namanya. Pokoknya kalau misalnya kamu pengen banget nonton parade sih, bisa banget nanti di tanggal 7. Yaudah kalau gitu mungkin ada yang mau bersiap-siap juga mau pergi teman Pro 2, atau mungkin yang ada di jalan, hati-hati di jalan, jangan sampai kenapa-napa. Pokoknya ingat, banyak yang nungguin kamu di rumah.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: jelas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting. Radio.